0: Wakilan dan Suara Rakyat, kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen.
1: Yang penting yang diputuskan ialah bukan sekadar penambahan bilangan kursi tapi lebih kepada ratio ataupun representation. Maknanya keseluruhan bilangan kursi nanti mesti mengambil kira suara rakyat Sabah dan Sarawak sebelum keputusan-keputusan besar digubal di Parlimen.
0: Dato' Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Karang Bunai. Jelasnya persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 Jumaat lalu. Sementara itu, langkah meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak itu turut diharap dapat direalisasikan. Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Dato' Victor Pipot berkata, penambahan itu merupakan hasrat yang sekian lama dinantikan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Dato' Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Kursus anjuran Kumpulan Sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia itu disertai lebih 500 peserta. Program turut menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau dan PIBG SJKC Yumin Tambunan. Dalam perkembangan berkaitan, penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak turut dilihat mampu memperkukuh penyampaian suara rakyat khususnya masyarakat di kawasan pedalaman dan terpencil. Pengerusi Institut Pembangunan Sabah IDS, Datuk Seri Panglima Azizah Muhammad Dun berkata, wakil rakyat yang dekat dengan masyarakat lebih memahami isu setempat termasuk kemiskinan sekaligus memudahkan perancangan dan tindakan kerajaan. Datuk Seri Azizah ditemui media di Kota Kinabalu. Beliau turut berharap lebih ramai wanita dan golongan muda berkebolehan dari Sabah tampil sebagai wakil rakyat pada masa akan datang. Datuk Seri Azizah menganjurkan sekurang-kurangnya 35 kawasan Parlimen diwujudkan di Sabah. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyedia perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertubuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya, langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua. Dengan penduduk berusia 60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya, angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Umat Islam di Tawau disaran untuk terus memperluas amalan wakaf bagi menyumbang kepada pembangunan dan kemaslahatan agama serta masyarakat. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Tawau antara daerah berpotensi besar dalam memperkukuh sektor wakaf. Berikutan kesedaran tinggi masyarakat setempat khususnya golongan usahawan berjaya. Datuk Nizam ditemui selepas program Malam Cinta Rasul sempena Karnival Wakaf Bulan Wakaf Negeri Sabah 2026 di perkarangan Masjid Al-Kausar, Tawau. Dalam program sama, timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malaiham Ahmad berkata, sambutan masyarakat Tawau terhadap program berteraskan agama turut amat menggalakkan. Justeru, Tawau menjadi lokasi pertama selepas pelancaran Bulan Wakaf susulan sumbangan besar masyarakat dalam amalan wakaf dan pembayaran zakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: So- Selain membudayakan gaya hidup sihat, aktiviti sukan komuniti berupaya merapatkan silaturahim serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Tun Musa, penglibatan aktif masyarakat dalam program sukan menyemarakkan lagi semangat kebersamaan, keharmonian dan kekitaan.
3: Kita mahu anak muda untuk mengambil bahagian, dan juga di samping itu ada juga masyarakat juga boleh berjual beli dan kita dapat membantu dari segi ekonomi juga. Jadi apa yang penting adalah untuk mengeratkan, yaitu silaturahim khususnya di kawasan.
0: Dato' Hazim ditemui selepas menghadiri program Sukan Merdeka Piala HMM di Dewan PPR Muhibah Batu 12, Sandakan. Empat acara dipertandingkan iaitu futsal, bola tampar, sepak takraw dan pertunjukan kereta. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah komited memperkukuh kesiapsiagaan anggota menghadapi musim monsun, termasuk dengan mengadakan latihan bagi setiap zon APM di seluruh negeri. Timbalan Pengarah APM Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Erwin Elias L. Warren Kinsui berkata, ia bagi mengasah kemahiran serta menguji ketahanan mental dan fizikal anggota menghadapi cabaran mendepani pelbagai bencana.
4: Teruskan dengan apa juga aktiviti pertahanan awam, bukan dalam tempoh latihan ini sahaja, tetapi penglibatan kita dalam semua situasi pada masa ini, sama ada kita dalam keadaan aman ataupun kita dalam keadaan bencana pun, APM ini memang berada di barisan hadapan untuk membantu rakyat.
0: Erwin ditemui RTM dalam majlis penutupan latihan Ultra Challenge 2026 peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Latihan dua hari itu melibatkan 150 anggota dan pegawai membabitkan 7 cabaran utama, antaranya rentas halangan, berpagar dan tarik beban dari cerun. Sabah Motor Day 2026 menjadi platform strategik mendekati golongan belia sekaligus menyampaikan mesej pencegahan dadah dan keselamatan jalan raya secara lebih berkesan. Pengerusi skuad anti dadah Sabah, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, pendekatan berasaskan minat anak muda itu menunjukkan perubahan positif apabila semakin ramai peminat motosikal tampil menyertai skuad anti dadah Sabah. Ia membuktikan komuniti tersebut semakin terbuka untuk bekerjasama dalam usaha menyebarluaskan mesej anti dadah ke daerah masing-masing. Datuk Mazlan ditemui pada program tersebut di Kota Kinabalu. Menurutnya, mesej keselamatan jalan raya turut diberi penekanan sepanjang program bagi membentuk sikap penunggang yang lebih bertanggungjawab. Program seumpama dijangka turut diadakan bagi kelompok belia yang mempunyai minat lain bagi memastikan mesej pencegahan dadah tidak terhad kepada satu kelompok sahaja. Dalam program sama, pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah, Elmariah Chung berkata, pendekatan kreatif yang selari dengan minat golongan muda penting bagi memastikan mesej pencegahan dadah benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Katanya penyertaan belia dalam program komuniti lazimnya lebih rendah sekiranya pendekatan yang digunakan tidak bersesuaian dengan minat mereka. Justeru, platform pemotoran dilihat mampu membuka ruang lebih luas kepada AADK untuk mendekati golongan belia secara langsung. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahan kursi Parlimen Sabah dan Sarawak perkukuh suara rakyat. Kota Kinabalu berpotensi jadi bandar mesra warga emas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Lesia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baik, kita bersama-sama kembali menerusi apa cerita kamu orang.
1: Ya, betul. Apa cerita kamu orang edisi ini 14 September 2026.
0: Hari ini special sikit sebab wajah kita tidak kelihatan. Namun begitu, suara kita masih lagi berkumandang. Dan insyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Sabah FM, di Keningan FM dan juga Seragam FM dapatlah interaksi seperti biasa dengan kita. Dan kita mula nak menyapa terlebih dahulu sahabat kita di Labuan FM. Kita ada Shima dan juga Hebri. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Dan selain itu kita nak menyapa juga sahabat kita di Sandakan FM. Kita ada Didi dan juga Kak Nur. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, okey. Ada juga kita ada sahabat kita di Keningau FM. Kita ada siapa?
1: Ada Hex di Keningau.
0: Dan juga sahabat kita di Sabah FM.
1: Edwin dan juga Rafi. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam. Dan kita harapkan sahabat kita semua di semua stesen sihat walafiat saja pagi ini. Dan seperti biasa juga kita nak pagi ni kita nak buka topik lah sikit dalam cerita apa cerita kamu orang mengenai dengan adakah meminta bantuan itu menunjukkan diri kita lemah.
1: Betul, jadi
0: ini kadang-kadang topik ni sangat hangat jugalah dibincangkan. Pagi ni kita nak tanya jugalah pendapat sahabat-sahabat kita. Betulkah kita minta bantuan ni nampak sangat kita lemah? Jadi untuk mukadimah kita pada pagi ini, rasanya kita nak bersama-sama dengan sahabat kita di Sabah FM terlebih dahulu lah.
1: Sama dengan Edwin dan juga Rafiq lah, tanya pendapat kamu. Pernahkah kamu macam merasa macam tu? Contohnya berada dalam keadaan yang susah, jadi mau segan tu minta bantuan dengan orang lain. Itulah menunjukkan, kalau kita minta bantuan ni menunjukkan diri kita ni lemah. Adakah kamu rasa begitu ataupun tidak? Bagaimana pendapat Edwin dan juga Rafiq? Kita tanya dulu.
0: Kami bertengok sini kan macam
4: terpulang pada individu masing-masing lah kan. Sebab tidak semestinya bila kita tengok jenis bantuan tu macam mana, dan tengok situasi macam mana, tempat dia bagaimana. Kalau minta punch out tu agak-agak juga.
5: Direct to the point.
4: Contoh kan.
3: Awas ada kamera.
4: Kadang-kadang kan kita kerja, contoh kerja kan ni kan, contoh kerja luar kan,
1: betul.
4: Itu maksud saya, tengok keadaan, tengok situasi gitu kan. Cepat kamu melata.
5: Contoh ni ternyata betul kan.
1: Betul.
4: Macam mana macam apa? Tidak juga lah menampak kita lemah sebenarnya. Kena rendahkan ego tu juga lah kan. Kadang-kadang kita memeluk, kita hidup ni memerlukan orang sekeliling. Kita tak boleh hidup sendiri. Betul kan? Jadi kita perlukan bantuan juga. Tidak kira bantuan tu kecil atau besar, tapi bantuan tu tetap ada. Itulah cara hidup bermasyarakat sebenarnya. Dengan keharmonian kita kena wujudkan. Bukannya kita hidup sendiri-sendiri dan kita rasa macam kalau minta bantuan tu kita rasa lemah dan kita rasa malu. Tidak sebenarnya. Ikut jenis bantuan jugalah kan. Dan kalau kita mau minta tolong orang, tolong bukakan tayar kan, nut tayar tu, kadang kita tidak cukup tenaga kan. Lagi-lagi macam saya ni badan kecil kan, kecil-kecil comel kan.
5: Lemah lah minta buka tayar pun minta tolong.
4: Contoh. saya suka bagi contoh pagi ni, contoh.
5: Kalau perempuan faham lah, kalau lelaki apalah.
1: Ini lelaki.
4: Tapi ada juga nut kereta.
1: Tapi ada yang tak pandai batu.
4: Ada yang nut kereta tu kan yang belum pernah dibuka kan, susah mau dibuka. Kadang saya pijak-pijak pun tidak boleh buka, contoh ya, begitulah. Saya suka bagi contoh pagi ni kan. Bagi istin contoh kan. Contoh.
5: Tapi itu selalu ya. Saya kalau dianggap lemah ni,
4: contohnya
5: khususnya lelaki lah kalian. Lelaki ni dia punya ego tu sikit bang. Kalau perempuan lagi yang tolong tu kan macam, aku ni lemah betul kan sampai perempuan yang tolong aku gitu kan.
4: Kan kadang-kadang kalau backhand pick a ball tu lemah kan.
5: Itu lemah. Tapi itulah, kalau perkara memang sememang yang minta bantuan, tiada masalah. Tidak tidak pun orang katakan kau ini lemah, kau ini. Sebab kadang-kadang perkara tu memang kita minta bantuan betul, dan orang tu yang kita minta bantuan khusus, sebab dia yang tahu, dia yang boleh bantu kita. Lelaki kah perempuan kah, begitulah situasinya. Tiada pun yang menganggap anda itu lemah. Apalah minta tolong sendiri dah boleh bikin kah? Kadang-kadang kita sendiri yang terfikir begitu. Orang dah pun cakap begitu. Kita saja yang
0: padahal orang teringin sangat mau membantu kita kan.
1: Betul.
0: Jadi bantulah kami kawan-kawan, silakan. kami sudah bertengok ni sama-sama sekarang. contoh.
5: Sikit-sikit contoh. Padahal betul-betul.
1: Ini sebaliknya betul.
0: Jadi kestilah sampai pagi-pagi ni kan, pagi-pagi ni kan Isnin lagi kan, kita kena semangat sikit, kita kena hibur-hiburkan diri sikit kan, contoh kan.
2: Yalah, pagi-pagi ni banyak contoh yang dibagi untuk permulaan ni. Jadi mungkin dengan apa perkongsian contoh ni dapat memberikan gambaran untuk seterusnya lah. Perkongsian dengan adakah minta bantuan menjadikan diri kita lemah ni. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat kita di Laboran FM bersama dengan Syibah dan Hebri. Kita nak dengar pendapat orang macam mana ni. Silakan.
6: Okay, baik, terima kasih. Dengar kau. Okey, kalau saya lah bagi topik kita pada pagi ini, meminta bantuan menunjukkan diri kita lemah, sebenarnya tidak. Dia kena ikut situasi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita kena akui juga benda tu kita tidak dapat lakukan. Kena memerlukan bantuan oleh seseorang juga. Tapi bila kita meminta bantuan tu, kita kena tengok jugalah, kenal batas diri dan tahu bila kita perlu berhenti seketika kan. Kadang-kadang kita ni tunjuk kuat je sebenarnya. Ini bukan contoh Rafiq. Ini keadaan sebenar. Kadang-kadang kita tunjuk diri kita kuat, tapi sebenarnya kita memerlukan bantuan orang juga sebenarnya. Kita memerlukan tangan orang juga. Ialah kadang-kadang bila macam kita ni kan penerbit rancangan lagi dalam jawatan kita, bila dalam membuat program tu, kadang-kadang ada orang yang lebih tahu untuk membantu kita. Jadi kita minta pertolongan mereka dan tahu batas kita juga sampai tahap mana.
7: Macam mana Syima? Saya setuju juga sebenarnya. Meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan diri kita lemah.
6: Betul.
7: Sebab kita ada tahap kemampuan kita tu kan. Bila sudah sampai sudah tahap di hujung-hujung tu kan, kita kena juga perlukan dapat bantuan orang lain. Mungkin ada yang katanya mungkin nama dapatkan bantuan ni mungkin sebab tidak mahu menyusahkan orang lain sebenarnya. Mungkin macam saya sendiri sebagai selaku anak sulung, kalau yang anak sulung ni dia tahulah memang jenis yang terbiasa berdikari, memang susah untuk buka mulut untuk minta bantuan dengan orang yang lain. Tapi itulah, kita kena kembali kepada pepatah tu kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi nak tak nak, dalam ada satu-satu situasi tu, memang kita perlu dapatkan bantuan orang lain, dan bukanlah kita lemah sebenarnya.
6: Ya betul. Kalau kita reflect untuk diri saya sendiri, saya memang suka tolong orang. Tapi
7: suka tolong, betul,
6: ikut hat dia lah sampai mana kemampuan saya boleh tolong sebenarnya.
7: Jangan ambil kesempatan juga lah kan, mentang-mentang suka tolong.
6: Kesempatan kau lepas tangan pula terjagal kan. Macam tu. Kadang-kadang ialah dalam kehidupan kita ni, kita mau mencari jalan keluar, bukannya untuk kita menyerah juga dalam kehidupan kita ni.
7: Begitulah sebenarnya.
6: Dari Labuan FM.
7: Salah sebenarnya pun.
6: Betul.
7: Okay.
2: Jadi mana kata mesej yang cuba disampaikan tu, kita manusia ni sebenarnya ada limitasi.
1: Betul. Kita kena tahu batas diri sendiri lah kan. Tahu batas diri tu sampai mana tahap kita mampu. Kalau tak mampu, baru kita minta tolong dengan orang lain. Sebab kalau kita minta bantu dengan orang lain, sesuatu perkara tu jadi lebih mudah, lebih cepat diselesaikan kan.
2: Okay, terima kasih Syima dan juga Hebri atas perkongsian pendapat itu tadi. Dari Labuan FM, kita terbang ke Keningau FM. Kita cuba tanya pendapat sahabat kita Hex pula, bagaimana.
8: Okay, kalau saya setuju juga dengan Hebri dan juga Syima. Kita manusia ni tidak dicipta untuk tahu semua benda, semua orang tahu. Tidak semua. Jadi kita perlu tahu keterbatasan ataupun kenali batas diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, buat tidak tahu, dan kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi kita punya proses pekerjaan ataupun ialah apa yang kita perlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kalau ada orang lain minta bantuan, kita boleh saja cakap tiapa saya boleh bantu. Tapi bila kita sendiri yang perlukan bantuan, tiba-tiba kita macam susah betul mau bersuara untuk boleh saya minta tolong, boleh saya minta bantu dan sebagainya. Persoalan ini mungkin sebab mungkin kita rasa menunjukkan kita lemah, tapi itu tidak menunjukkan kita lemah. Kadang-kadang orang yang berani. Orang yang berani minta bantuan itu sebenarnya dia lebih sedar tentang keadaan situasi dirinya sendiri. Dia tahu dia boleh teruskan sendiri, dan dia juga tahu bila mana dia perlu, bila mana kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi sesuatu itu menjadi lebih baik. Kalau kita pura-pura tahu, akhir dia akan berbalik kepada yang lain juga, lagilah orang marah kan. Jadi kalau tidak tahu tu lebih baik awal-awal kita bagi tahu, tidak tahu dan kita minta bantuan sesiapa, kawan-kawan kita untuk proses itu menjadi lebih baiklah. Jadi bila kita minta bantuan tu, itu tidak semestinya kita lemah. Jadi itu adalah proses kita mengenal diri kita, kita tahu batas diri kita, dan minta bantuan itu tidak menjadikan kita kurang kuat. Kadang-kadang itulah langkah pertama kita untuk kembali berdiri dengan lebih baik. Itulah, sekian, terima kasih.
0: Menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Hex tadi. Yalah, betul lah kan, salah satu proses sebenarnya untuk melengkapkan diri kita. Sebenarnya itu bukan tanda kita lemah sebenarnya. Bantuan, kita minta bantuan bukan tanda kita lemah, tapi proses untuk melengkapi sebenarnya untuk apa ni orang kata. Yalah, seperti yang Hex katakan tadi, bagaimana kita yang tak tahu, kita akan jadi tahu. Jadi itu bukan salah satu proses dia. Okay, baik, apa-apa, terima kasih banyak Hex berkongsian anda. Dan seterusnya kita kembali ke Sandakan FM. Kita nak bersama dengan Bibi dan Kak Nur.
9: Terima kasih dan Kayu. Mungkin Kak Nur.
10: Okey, kalau Kak Nur ni, untuk kita meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan kita lemah ya. Ia bergantung kepada situasi. Ada yang perlu kita minta bantuan, ada yang perlu kita independent ataupun berdikari ya. Dan mungkin Kak Nur, apapun kalau ada yang WhatsApp contohlah, macam si Rafiq sudah, mesti Kak Nur akan cakap apa yang boleh saya bantu. Selalu ayat itu yang Kak Nur gunakan, apa yang apa yang boleh saya bantu, itu adalah first word, yang perkataan yang selalu Kak Nur gunakan dalam perhubungan menerusi WhatsApp. Dan untuk apa ni, memberikan bantuan ni, memang mungkin itu daripada diri kita sendiri. Macam Kak Nur memang kalau boleh, apa yang boleh Kak Nur bantu, Kak Nur bantu. Apa yang Kak Nur perlu minta bantuan tu, Kak Nur minta bantuan. Tetapi dia bukan kita minta bantuan tu saja-saja, tetapi ada perlu sesuatu tu yang kita perlu bekerjasama. Maksudnya saling melengkapi. Seperti adik-adik Kak Nur cakap tadi, betapa pentingnya kita minta bantuan untuk apa ni, saling melengkapi ya, terutama sekali dari segi organisasi pekerjaan kita di pejabat. Kerana kalau kita hanya pentingkan diri sendiri, ia tidak akan lengkap ya, sekiranya tidak ada bantuan daripada rakan-rakan kita. Jadi kita tidak perlu sombong sebenarnya. Tanamkan diri sentiasa saling melengkapi. Bahawa kalau kita rasa kita tidak minta bantuan, bermakna kita bukanlah perfect sangat ya. Kita berlaku sombong tau kalau kita tidak minta bantuan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau ada bantuan daripada kawan-kawan, ia akan terlaksana dengan jayanya, insyaAllah ya. Dan apa ni, dari segi berdikari ni pun perlu juga, kerana setiap orang ni perlu adanya sikap yang boleh berdikari tanpa minta bantuan. Yang remeh-temeh tu tak perlulah minta bantuan. Tetapi kalau dari segi pekerjaan dalam pejabat, di rumah pun sebenarnya perlu bantuan tu daripada anak-anak, daripada pasangan, kerana ia tidak akan apa ni, kebahagiaan tu tidak akan tercapai tanpa bantuan dari segi komunikasi ya. Anak dan ibu, ibu dan pasangan. Itu daripada Kak Nur. Bermakna di sini ada dua. Bantuan ni penting dalam sesuatu kelompok, community. Tetapi untuk berdikari juga penting untuk diri sendiri, ada keperluannya. Jadi dua, dua aspek lah yang boleh difikirkan ya, dari segi meminta bantuan ni. Tetapi meminta bantuan tu bukanlah kita lemah ya, bukan menunjukkan kita lemah. Itu daripada Kak Nur.
9: Itu dari Sandakan FM. Terima kasih.
10: Kenapa?
9: Syah. Nama satu wakil yang sudah tukar.
8: Memang dibagi bantuan.
10: Itu yang berpasangan. Dan yang belum berpasangan tu mungkin ada perbezaannya.
0: Contoh
9: kalau orang cakap semua tu.
0: Contoh
9: kalau orang semua cakap tu ya, pagi tu.
10: Nak, jangan kau begitu nak.
9: Bukan, betul tak? Saya mendengar dan saya menghayati apa juga intipati yang dikongsikan oleh semua penyampai pagi ini. Ya, kita bukan orang bilang pakar ya, tapi kita berdasarkan pengalaman masing-masing kan.
10: Rumusan ya ini sekarang.
9: Dan untuk saya secara pribadi, saya bersyukur kerana saya memang sentiasa dihujani oleh bantuan. Kerana saya percaya buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Dan begitu juga sebagaimana saya menghulurkan bantuan kepada kawan-kawan keluarga, dan bila saya perlukan bantuan tu, saya akan dapat secara cepat sangat bantuan tu, Kak Nor. Syukur sangat-sangat.
10: Alhamdulillah.
9: Itu dia. Dan itu saja dari Sarakan FM bersama pagi ini. Terima kasih.
0: Ramai sayang Didi. Ramai sayang Didi.
1: Tapi itulah, apapun kan Kayum, kalau kita berdepan sesuatu yang berajang, kita rasa madulah untuk kita hulurkan tangan ataupun berkata minta tolong kan. Tak bermaksud itulah kita minta tolong ni bermakna kita ni lemah. So kita ni pun bukan manusia yang kuat sentiasa.
0: Betul. Ada kelemahan.
1: Betul, ada kelemahan. Ada kalanya kita minta bantuan, kita pula kita membantu, ada kalanya kita dibantu juga kan Kayum.
0: Jadi ibarat kita minta maaf lah. Minta maaf itu bukan bermaksud kita merendahkan martabat kita, tetapi sebenarnya kita menaikkan lagi martabat kita. Apa-apa, dan terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM.
10: Mana si Kayum ni?
1: Dari tadi buka chin. Sudahlah, dijaga-jaga double chin kan. Ni nampak.
0: Saya di hati kamu. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
5: Sama-sama.
0: Terima kasih. Kita ada Hepri dan juga sahabat kita Shima, Didi, Kak Dor di Sarakan dan juga Hex di Kedengar.
5: Ya, terima kasih kembali.
0: InsyaAllah kita akan kembali semula nanti bersama-sama berusi dari sana sini. Terima kasih sahabat. InsyaAllah jumpa lagi.
11: Bye. Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kaningaw FM.
1: Kaningaw FM. Kaningaw FM.
2: Kaningaw FM?
3: Oh, Kaningaw FM. 94.7 MHz. Hebat syoknya.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Ya, 8.40 minit pagi sekarang ini kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di Stesen Daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung edisi hari ini 14 September 2026.
2: Ya, sekali lagi kita bersama rakan kita Kayum di Tau FM, Hex di Keningau FM dan juga Didi di Sandakan FM.
3: Selamat pagi.
2: Kembali semua.
1: Begitu. Okay.
2: Sebagai contohnya pagi ini kita berikan Tawau dulu permula. Kongsian dari sana sini. Silakan Kayum.
4: Okey, ya, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Dan untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tawau FM untuk pagi ini ada dua catatan yang dikongsikan, dua bahan ya. Yang pertama sekali ya, soal pukul 7 pagi, pagi tadi berlangsung Perhimpunan Bulanan Kurikulum SK Tanjung Batu ya. Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS. Dada selain itu pukul 8.30 pagi ini, hari ini 14 September 2026 program pengumpulan Household E-Waste yang di ini merupakan anjuran Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan juga pihak Majlis Daerah Lahdatu yang pada program pengumpulan buangan sis elektrik dan elektronik isi rumah Household E-Waste ni akan berlangsung beberapa hari ini 14 September bertempat di tempat parkir kenderaan MDLD. Dada pengumpulan sisa e-waste ini meliputi televisyen, bilik sejuk, mesin basuh, komputer dan monitor, telefon bimbit, peralatan elektrik dan elektronik terpakai dan juga lain-lain lah. Jadi khusus pada penduduk sekitar daerah Lahdatu terutamanya boleh terus datang ke tempat parkir kenderaan MDLD untuk bersama-sama menerusi program pengumpulan Household E-Waste ini. Jadi itu saja dua bahan dikongsikan dari Tau FM untuk dari sana sini dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
3: Baiklah, terima kasih Kayum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk di hari sana sini pagi ini ada dua catatan juga kita nak bawakan. Di mana pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsung insentif pelajar cemerlang Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM 2025 bagi sekolah menengah kebangsaan kawasan Dewan Undangan Negeri Labuk. Di mana akan disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Datuk Samad bin Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah merangkap ADUN N49 Labuk bertempat di Dewan Mini Kementerian Pembangunan Luar Bandar Beluran. Dan untuk petang ini pula, Muslimin dan Muslimat masyarakat Sandakan dijemput hadir untuk sama-sama mengimarahkan ceramah perdana membawakan penampilan khas bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Dasad Latif bertempat di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan pukul 7.30 malam ini dan akan turut diresmikan dan juga dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Hazim Mubarak Tun Dr. Musa ADUN N51 Sungai Manila. Itu yang kita bawakan dua catatan dari sana sini dari Sandakan FM bersama terus bersama dengan rakan kita Hex pula di Keningau FM, hebat syoknya. Silakan Hex.
5: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Dua perkongsian dari Keningau FM untuk hari ini Isnin 14 September 2026. 9 pagi nanti akan berlangsung bengkel kecantikan solekan dan refleksologi kaki bertempat di Kampung Pagalungan Ansip Keningau dan 11.30 pagi akan berlangsung pertandingan akhir nyanyian solo dan choir tahap 1 dan 2 bertempat di Dewan Terbuka SK Simbuan Tulit esok. Jadi dua perkongsian dari Keningau FM, kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan Rafiq. Silakan.
2: Baik, di Sabah FM kita ada tiga perkongsian untuk dari sana sini untuk hari ini, iaitu pada pukul 9 pagi nanti, iaitu penutupan Pacific Partnership 2026 bertempat di Intan Sabah. Manakala sebelah petang pula kita ada KBI kami bayi ini untuk edisi Isnin hari ini 14 September akan bersama Dato' Jaffrey Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dalam sekitar Sabah merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah 2020. 26.
1: Ya, okey. Juga kita akan tampilkan 3 lagi finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16, iaitu Ivy Roy, Moses Brian Clay dan juga Kahira. Ini boleh saksikan kami bayi ini petang ini 3:05 petang bersama dengan Roy Rafiq dan Edith.
2: Betul.
1: Okey, dan juga berkenaan dengan temu bual bersama dengan Yang Berhormat Dato' Jarifi Jafri Arifin. Kalau di KBI 3 petang, dan selepas itu kita ada juga temu bual di Sabah FM 3:45 petang, juga berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sabah FM. Itu dia 3 perkongsian untuk Diari Sana Sini edisi Isnin 14 September 2026.
1: Ya, terima kasih Kayum di Tawau, Didi di Sandakan dan juga Hex.
5: Terima kasih kembali.
2: Terima kasih abang-abang semua dan adik.
1: Mana abang pun adik ni?
2: Mana abang mana adik ni?
5: Semua adik-adik.
1: Adik. Yang penting saya adik lah. Pastilah. Okeylah, selamat bertugas semuanya.
5: Okay, bye.

0: Saya Syawel Lapin, sekedar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan, bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhema dan mematuhi arahan penguat kuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus Radio Malaysia.
1: Kami mainkan lagu-lagu terbaik untuk kamu orang setiap detik. Hiburan mantap, ceria sentiasa. Kening FM, hebat joknya.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM. Hebat dan syoknya. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang kita kodakan bersama dengan anda. Satu kiriman ucapan sebelum kita tutup tirai pertemuan kita. Terima kasih, selamat dan pagi. Amankan di kampung Baginda Keningau. Kepada semua pendengar setia macam dorang, si Abu Bakar, Baba, si Roni, Cigo, Saiful, Johan, Radin, Gaman dan buat Monica ku sayang. Semoga ceria sentiasa. Di atas daik mencabu longan, keladi dan berangan masih di taman. Budi yang baik mencari kenangan, mencari sanjungan sepanjang zaman. Itu dia ucapan rakan kita Amankan di Kampung Baginda Keningau. Okey, baik. 9 pagi nanti rakan penyampai menerusi siaran Dusun akan menemani anda. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kos Limbahan Boros Dusun, Mantat Jam Kos Siam Kesabon, Gisom Jam Kau Pedem Duo Tangadau,
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem 4.0 Megahertz.
2: Keningau FM.

Kopi Sanangan ke Sabon, Kopi Sarawak tak ke Wagu, Maya di Tiko Selimban, Boros Dusun, Ku Hoi, Aramai Bo. Kesawa di timi apa ikut aku DJ Clay mengembali tiko isulin dari telu jam kia. Kau tipu dari jam ke siam ke Sabon di tinggi som jam kau pedem dua tang adau. Pasti kau nagi ku mata malut pakar aja DJ Hex, seminang rohang di kau isulin dari telu jam. Maya di ti rentak segar mata pada jam ke onom ke Sabon, gisam pada ti jam ke siam ke Sabon. Amalan sana kau lihis ginawa di kau yuno korongo de sinding-sinding nulud. Nak korongo nagi dah kepoilan pinilang di tambalut pakar aja ke Sabon di ti. Pasti kau insan pukau agu ku mati koyu tu kakal ko tumi lombo semakin auditi radio kedinga FM karangahan maya frekuensi siam na pada mapa titik turu megahertz ombo siko nagi mungkin ada hai maya aplikasi RTM klik tada di tiko pada mapa tulan ko siam tahun 2020 pada mono ko bihanda titi tada ko iso ko pisanangan tada ko iso ku mari ko yung ate insana di seirang auditi radio kedinga FM hinong ko dapat info baino alas senang lidas ngai ate insana kia ang senang kita pasik-pasikan di kayu ngomis ngau yang ingis ke Sabon diti om kada tak lihuai tapi nai dok kasari tak ada gi mengunsi ke domina mangun tenunan tak ko lidas sandetinan nenuan tak ko nagi ko lidas sandet pomusarahan megal kasari tapi nai ko ngawi menuang diti ko seliman berus dusun waro pipiroh ababayan dinulud megal nagi ka sasari tada ko iso gi sam tada ko limo timpunan tak ko ot ko selimbahan diti miapai diti ababayan mo keringau ketimpo de jam ko siam gi sam jam ko pada misa ko Sabon o menuang da ababayan mo keringau mila made kayu pusuratan nuna popo keringau di kayu made kayu potodo maya WhatsApp keringau FM at kusung iso siam 5 8 6 8 6 8 nagi mila nagi made kayu potodo maya Facebook keringau FM hebat syoknya. Saya ke papata depo keringau, mila ko nagi papata de pason, maya diti WhatsApp, nagi diti Facebook ya. Jam ko pada misa ko Sabon orang hot kabar keringau FM. Megal kasasari tikit tadau ko iso orang otak ko iti ababayan min singilo karatiti min singilo boros dusun doko pepin singilan tako tadau diti magandad ko dah dat makin ngau gisom da jam ko pada miso tolu na opad minit ke Sabon diti. Saya ke ababayan nulud kia paparang hawa ko nagi di kayu sinding-sinding di tanggal lumis gumo sinding tanggal lumis nulud ke Sabon diti manda pengolihis ginawa di kayu manda pengin sesamut ginawa di kayu kia nagi papailang ko nagi kuma di kayu karaito kapailan ki guna montok tadaw diti bahama jam ko siam 4 minit ke Sabon sedangkan tertimpun ay toko ke perangahan sinding. Makin awal sini mantan di Hector John, pini empatan di Silvilina Billy, Lisi Tupusku. Etino Radio Malaysia kini.

Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw damagikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id numur iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang kosudongot gatang.

0: Putan, como yo y Tawan.
1: Bama tapi naik ko bay na timan ko palumbus sa ruputan ko ngoy tawan montok tarabay no ko pada mapatulan ko siam di pinalabus da kopisan mo ngintong tawan Malaysia. Montok ido watas keningaw ke sabariti ay sorasam ponang sasadapon meninggarud mi apa itong usid pipiro no koyonon ponang tatuang rumah samid pipiro no koyonon lina sa bobos akawas tolu na padam tolu darja Celsius lina sa bobos seriba dua na padam tolu darja Celsius. Ponong idawata senabawan kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tomus id pipirono koyonon, ponong tatuong rumasam id pipirono koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam limo darjah Celsius. Ponong idawata sup kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tomus id pipirono koyonon, ponong tatuong rumasam id pipirono koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius. Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tongusid pipiro no koyonon, ponong tatuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti ay sorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tongusid pipiro no koyonon, ponong tatuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na padam apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan ko ngoye tawan montok tadabai no ko pada mapatulan kesiam di pinalabus da kopisan mo ngintong tawan Malaysia. Amalan sanda mo kikinangau nakanuno da kepoilaan om nogi kapasarahan. Jam ko siam ho pada turu minit ke saban kana tumilombus ta ko mamalihis ginawo. Sini mata di Roy Bloren Tupus Kudika. Itino Radio Malaysia Keningai FM Kuhoi Aramaibo. Aramaibo.

0: Enggan aku pergi sini mantah di Mac Rafael Musios Om Punai Oku Minit kewita tena pada ti Jam ke siam telu na pada dua minit ke suabon Kumadi ke Yudit Aku periman dat haro Kina salah na wan say di ke Yud ya Ano di ke Yud timpu Montok dat mukiam pun kumada tulun ya Tapi nai Kada toko pola goso Haro tu perimanan dit awagat Id ginawa toko Sekira dat haro kasalah na wan say toko Sesikapan toko mau pergi ampun kya kada toko ko basai de tiga hari ada tumusoi hal di tangarat ku matudun suai bahama jam ko siam tolu na padam tolu minit ke sabon O senang kan teman ku bersiwat-siwat tepuk pelombos di tiko poilan gatang degatah mentok tada baino ke hapada mapatulan ke siam di pinalabus dokotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti pulu teh keti susu gata kigatang do walu ringgit siam noho pedutusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do limo ringgit apat noho pedem iso tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit limo noho pedem limo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do limo ringgit noho pedem limo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit duo noho pedem siam tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do so ringgit duo noho pedem walu tusin seng kilogram. Sugu tau kagu gaya tapi nai. Iti pulut teh keti susu gata kigatang do walu ringgit siam noho podtusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do limo ringgit apat noho pedem iso tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do apat ringgit limo noho pedem limo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do limo ringgit noho pedem limo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do apat ringgit duo noho pedem siam tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit duo noho pedem walu tusin seng kilogram. Yang kada kau pilaan gatang regata montok tada baino ke hapa dema patulan ke siam di pinalabu sudah kotinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kiki nongau lalu lebih pada kau Yudit mau mutung-mutung regata nakan nuna ada kau pilaan om nogi kapas sarahan. Aku mana gini kau Yudit masa-masa kya Wan soi dah keraja keraja, dah timpu dah bayi. Nenun pernah pakar raja di wan soi yang dikoyu hingga kau nampak timpu dah bayi. No, alam sanda dah tekan, dah tatabak ya. Kanun lagi dah netegeri nuna pakar raja di wan soi yang dikoyu. Kapan dah ngawi dat oh sesono. Bama jam ke siam telu na pedam lima minit ke sabon kakal tak ada babayan mog keringau. Mana pada kayu poto ada pok keringau di kayu. Teka pasan di kayu maya di ti WhatsApp keninga FM. It kusugi sesiam lima walu siam onom walu onom walu. Semua sehat sini mantan di jai di bading. Au aku sumon sog dia. Kada kau kosan sog sog sog tempinai. Itu na Radio Malaysia keninga FM. Kuhai aramai boh.

tadapi sasawan sini mata di Daniel Ronsoi ya sini diti kuma adik koyu di matu dan memeramit tadapi sasawan tadau diti teka memeramit de kinoliton tadapi sasawan kia de tadau bain aku hope de ma patulan ko siam ko pisanangan kuma adik koyu ngai ta insanan kia abah ma tapi naik ko bare ti jam ko siam 5 na pada miso minit ko saben alansa nak lihi segina adik koyu nak orang ada sinding-sinding nak ni ke saben de baina nak ada ko susah tu gumo pun sinding nulu de kesaben di timan de pemulih segina adik koyu kia pai ko rapat tapi naik ko rian aku nagida popoi lang kuma adik koyu kara titi aku himaganan dot ke Johanan bola sepak Dark Cup Maya diti Baginda Village Football Club mepai do sokodong Shadow Village inangga da papaharo ye letik ya pialaan

Kejohanan Bola Sepak Piala, Datu Azman Haji Ruslan Boyoon Bogian PJRSP Sewalu Kusung Keningau, DAR Cup Kusai 10-11. Itu nak pengaman pohoro odot ko Hapodam Siam gisom ke 2 na hapodulan ke Siam Diti. Kau timpu dia jam ke walu ke Sabon, gisom jam ke 5 sesedepon. Kau yang nampak tinggal id padang bola sepak kampung Baginda. Minta nampaknya Pinanjur di Baginda Village Football Club, negi Shadow Village. Minta nampaknya kau nantigari. Okabon montok.com mulakan id posreli watas keningau, ala lebih pohiti de pogun Sabah. Montok diri tapi naik kau ngawi. Kau mulakan kau ngawi di Rohian dan memain the bull. Iti na timpu di koyu. Montok da temana kodung. Negi tumanu di tipialaan. Bola sepak DAR Cup 2022 pada onom. Kapanau da koh pada Siam. Gisom 2 na hapad tulan ko Siam di ti. Harap timpu ya. Harap timpu montok di kayu memonsai di latihan. Pagulo da tumanu dot pialaan di ti ya. Ketimpu dapat tinggal jam ke walu ke Sabon, gisam jam ke 5 sesudah pun, padang bola sepak kampung Baginda. Kada lihwai tapi naik kau ngawi, lebih po kumulakan kau ngawi, ditaruhian di tumanu di pialaan diti, warna po peguhatan di kayu, teko kepailan miti lombus, teko popo surat kongaran, milo kormomot di encek side karto, numbur kusung iso kusung, walu onom walu walu duo turu turu. Insan pakawa go amiloko rumomot di encek side karto id numbur kusung iso kusung walu onom walu walu duo turu turu. Ilana iso ko pailaan kita pinay ko ngawi di taminan ko po gilang ako madikoyu. Kada di kayo narubato ako si Watan di tita pinay ko ngawi. Kumulakan ko ngawi. Akan ko da natigari. Akan ko aktif dat mamain na dat po game dat digital kaya. Akan ko natigari adala anda mamain di ti game e telepon piya wit-wit di kayo. Inkurian di kayo kaya. Take a screen time kan beros da suway kaya. Ara timpu dat mo ikaw kasari labus dat mo ay pamain dit ay sukan dit kopi ya kakawago. May galiti mo main da bulik ya kurahian ngay dat kamulakan ngawi lalabi po tungo kamulakan na kusay ya iti pialaan bola sepak tuharo at ogumu matihay na tegeri o sanang matihay titungkap dit ito pinay. Titungkap mentok di kalantai itukad ke isa itukad ke dua itukad ke apat negi itukad ke telu ha pirah gatang dat titungkap nga uhotan da kayu it penganjur kaya ni tapon sel nga posuratan di kayu ngaran kita pinai kada di kayu nerubata ko siwatan di tibaha mailan isa ko pailaan alan sandah na kanunungawi da ko pailaan am negi kapasarahan jam ko siam 5 na padam 5 minit ke Sabon kakal toko benar lagi ida babayan mong keringau kada di kelihuai dat mandi koi pusara tepuk keringau di koyu maya di ti WhatsApp keningau FM kusungi so siam 5 walu siam 6 walu 6 walu om iso patah binai maya gaya di koyu hoi simbaran di koi bayan da kuyo id boros da malayu kelo kukuyo da dusun ngai kelo kundu dengaran da malayu lo om ilo mandi koi pusara tepuk gaya tapi nai. Aduh, kopiarat di dokuyo, intangan di kayu nagi hilad Facebook dahai. Intangan di kayu hilad Facebook keningau FM hebat syoknya. Mihuman di kayu lah hilad peguhatan no kemuyan dokuyo aman di kayu. Nepo surata sisimbar di kayu hilad ya. Basa on ku iso-iso sisimbar di kayu. Bahama, kadang betul milang bustaka pun memelihis ginawah sining mantadi edo.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Gunaan konsep 3T maksud memomeli maya talian made out odutan. Menguhut uhutan ngaran company alamat taden ke Papuan. Serisiden nak pihak mengantong lebih nak gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada kata maha kada kondos tamahad panahakan gatang au osokoyot pagia galon pelai de gatang. Kadat geling, mesti ti kailo mentong-mentong. Kailo karena di situ lun mau mudah haru dapat teralan. Kaling keteruhai, apa nak kau? Nato sendu?

boros dusun Kelinga FM. Perenahan by frequency siam pada 4.7 MHz. Kelinga FM.

Sumigampo. Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas mayat kepobian belanja 2,200 Ilo papampaid panhakan pinatomod 600 ringgit nakain kawas anong piradon di 300 ringgit di tahun 2,200 200 ringgit mentok pemaruhang koyonan pengindupuan di poin genop kesusukupan kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kepobutan kabel seralam rahat madani, salam, mantat Johor, kuma ituaran, kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau, Sumigampo. Dari lokasi limbahan boros dusun Kluhoi Aramaibo, mayat Facebook Keningau FM, Om TikTok Keningau FM. Aramaibo.

Kailah kenangku bendera Sabah nepo nga minangan alanai segi nemud in teluh mayat bepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu kuo tiga bulau apura temaragang bendera Sabah dit kumeisa winasai di Idris Icin semulun memalukis palan dit minat kuno mantan keteluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem telu gisem 1900 waluna pedem dua bendera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna pedem dua gisem 1900 waluna pedem walu damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah dit kumeisa dit ginuno ketimpun ke pedem enam tulan kesiam 1900 waluna pedem walu.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodok kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, Mangulok.

Mantadi Azbi Nazhar minagovita tenabarati jam ke hopod 5:53 minit ke Swabon ko pisanangan ke Swabon insan pakawagu ke Madikoyo di kata tanud negida keselimbahan di tipun siko tu minamili di ti radio keningau FM sebagai radio kinohon di koyu do tadau di ti kadalihwai harap pipiroh po timpu kya pegelud makin otokoh di ti kabar keningau FM dan jam ke hopod miso ke Swabon pekerobo pun siko negi montak da pasan di pinat tadi ke Yumaya di Facebook iti mantan di Richard Joseph. Hai DJ Clay, nunu kabar ko pisanan ke Sabon tapi tadau ko iso kasiti tapi tadau ko iso pon siko negi kumadika Richard Joseph andong jenis lain ko pisanan ke Sabon am tapi tadau ko iso kasiti ko pisanangan lagi andong i timbul tawau ko pisanangan paparalan karaja kasia pon siko ingka negi dai di ko Yumaya di insanan ke nunu po kumadika di senging karaja di timpu da baina teka di mendorong tipu da bainan lagi kau pisanangan kumari kau yang itu insanan kya amiti mata di Roslan Miasina posiko kumadika amnegi amanta di Maria Juhan kau pisanangan ke Saben tadau kau iso tapi pibabasan kumadika di Jekle alansan olidas kasesari miampai barakat tegumu kumadika kasih posiko kumadika Maria Juhan ingka negi kumadiko yang itu insanan mau kiki nongau ngawi alansan awana dan toko barakatan toko domina mangun kya sundung nuna po ketumbayan toko nuna po ko bahasa nanti naru toko alan sandakan nu toko ngawi da barakat manta domina mangun do tumanu do ketumbayan toko sendiri Abaham atau pidai kau pegelu makin otak di tika bar keningau FM kano po tu milombus memelihis ginawo miapa sining mata di Joseph J.S. Papawah itino radio keningau FM kuhoi aramai boh.

ko Bisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani miapai ko doho Kelih Raman iri kabar Keningau FM. Tama om tapa opon sol memoguna poin-ponu fungsi kawalan tama om tapa di tepi sedia id mogi suai aplikasi digital montok mengintong om menghadap pemogunaan internet montok tanganak id walai. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Farzil Minaboros tinggi saman pepaharu ekosistem digital di otingolik om mila bergantung kumat puru ki wajib no ngapon sol negi memerlu kehompitan aktif memoguna om melehing. Kadisio sundung perintah mila pepatantu had tumur om garis ketenudan ko tingoligan tama om tapa om memoguna tetap kitonggungan teponsol sebagai benteng utama montok menantu tanganak au kointa lang kumad kandungan negatif om ancaman suang piramutan. Montok nedilo Datu Fahmi, pinaposoro nagi tulun ginumuan, may dakasari mintong-intong, miapai detektik penipuan cyber, dot bobaino. Kampai detektik dit memoguno teknologi kecerdasan buatan AI, om penapis turos om filter, montok mewudut dot tulun. Taman Pertanian Sabah id lagu di seberang Tenem Baino haro lobi telun hatus bansa orkid mantad suang om labus pogun kapain spesies nadir om unik di tkigatang akawas mantad sudut konservasi penyelidikan om pendidikan. Menteri Pemutanaman Penginsadaan om Gana Takanan Sabah Datu Jamawi Jafar Minaboros kopi suain koleksi di loki potensi pepogirot peranan taman dilo sebagai dilongkot pemuliharaan flora om kayunan pilion mengupus orkid penyelidik om Tombulu. Kadisio tinggi saman promosi opon sol poin kawasan sebab kakal po gumu dit au koilo karet keunikan om keistimewaan Taman Pertanian Sabah. Promosi maya tagagayo kumad koleksi orkid di lonogi kanu mangagayat lobi au gumu tombului it tenem om kanu negi po poin kawas ekonomi kumad mau gigion no koyonon. Kadisio tenem mokonoko uintutunan montok do hasil pemutanaman kampai nakupi ngaharu negi mogi sesuai biodiversity di kepotensi turidongon sebagai produk kotombulia. Minaboros isya di lokatali pinopo himagon pesta bunga om buah-buahan indigenous 2022 pada monom om pinopo himagon ogi debuk pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi iso id lagu di seberang tenem. Datu Jamawi om isya penagi puru Dewan Kondangan Pogun Melalap Minaboros perintah kakal manahak pengintangan kumat tinggi saman pemuliharaan montok meningolik spesies orkid lalabi post spesies nadir om kigatang akawas montok petungkusan kumat kemulia mulakan dumontol. Soai ke pepontun mogi soai koleksi tanaman tropika Taman Pertanian Sabah nogi kiguno sebagai longkot rekreasi pendidikan penyelidikan om konservasi. Sabah kosilimo nonorimo kobian bobosa kawas id pointong ko pogun montok program inisiatif kemudahan rakyat IKR om projek tokoro mia pagi nomo koin sanai 508.2.2.6 riong ringgit popohompit 2300 som iso projek manta 2200 Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Minaboros montok tahun 2200 tomod Sabah popobi 100.3 triliun ringgit montok ka pepenahan 408 projek. Akmal Nurbaan peperuput katali minongintong projek nek taraf jambatan kayu kemad separa konkrit iri kampung Kalansanan Inanam. Sunsuyan kini naru turu nohopod meter kigatang 100.5 ringgit asil pekionon demogigion maya sistem IKR siap ditulan ko iso nakatalib montok nedilo Akmal Minaboros ekonomi biru Sabah kipotensi kosili agenda nasional sebagai iso kemantat pemacu wagu koi megaton ekonomi pogun. Minaboros isio Kementerian Ekonomi mengintong Sabah haro potensi tagayo edisuang kaganaan ekonomi biru diteponsol seriukon maya lobi oto tongkop. Ilo kampai mengintong ko simbayanan ekonomi resaskan sumber om ekosistem laut dit mila menguhub kumat koin kawasan ekonomi om koin kawasan daya tahan keposion megigion. Kadisio agenda ekonomi biru au ponsol ogito sebagai agenda Sabah Tomod nganagi oponsol anuan pemusarahan sebagai iso kemantad keutamaan idnayatan nasional.
Elemen Citra Sabah Man Posuango Id Suang Kurikulum Wagu Persekolahan Montok Tanganak Tahun 1 Om Tingkatan 1 Ketimpun Sesi Akademik Tahun Dumontol. Hal di Lopinoin Talang di Menteri Pendidikan Datu Sri Fadlina Siddiq. Kadisio hal di Lonoponga Iso Komantad Piniokunan di Tegampot Maya Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1966 MTPMA 63 Mihompit Balajaran. Lang di Loponsol Montok Menantu Kopi Suayan Kau Basanan Sabah Kanurotion Om Purimunon Dot Oinsanan Tanganak Om Kanunegi Popo Girot Sunduan Piang Bolutan Pisempuruan Om Kagarason Malaysia. Datu Seri Fadlina Nurbaan Media Katali Pinopo Tunui Projek Sekolah Menengah Sains Sabah Om Sekolah Kebangsaan Built Hill in Kota Kinabalu. Keboros karait isu sikulan dai di Sabah Datu Seri Fadlina Minoboros koi megeton ka pepenahan projek dilo masa-masa idrontop di Tasonong miampai sembogian dilo no pongoh no nonsoi om lebih dilo kakal po infasa pemansayan om pra pelaksanaan mantat 400 pada monam sikulan di tenang tutunan montok pemegontian penuh 204 pada 5 sikulan na pongoh no om onom no pada 3 sikulan masa-masa wonsoyon id lapangan pemantauan rapi Miami Tilombus kakal papanahon miampai purumi hompit kampai no kopisan keraja raya JKR Sabah montok menantu projek menginsonong sikulan dive diti kapanau.osonong. Hasil ke pepenahan operasi Mitilombus, Batalion 2 Iso Puru Gerakan AM PGA Keningau pinaporuput magi sesuai rampasan kigatang lobi toluna pada monom riung ringgit mantat tulan ko iso gisem tulan ko siam diti. Tupisa pemerintah Batalion 2 Iso PGA Keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid Minoboros waluna pada 2 suspek kampaino turuna pada 5 kusai om turu tondu nagakom selinai timpu dilo. Hairul Nizam menerbaan peperuput katali penutupan kejohanan bola sepak piala pegawai pemerintah Batalion 2 ISO PGA Keningau 2002 pada monom. Minaboros ISO PGA kakal pepain kawas operasi montok menantu kotingoligan om ketenteraman idpoin tongkop koyonon tenggungan disio kakal ogompi. Ingkana kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

ko bisa nangan yo ku Yeli Kapaujin kanu mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun Keninga WFM karanghan sinding dusun di tengah ramai ku hoy aramai boh.

0: jam ko pada miso dua dan pada walu minit ke Sabon. Pasika aku mari ke itu kakali perongo di ti Radio Malaysia Keningau FM. Kakal takupo e di kos limbahan boros dusun. Ku hoi aramai bo ya. Bahawa mata pinai ko kada dikelihwai tak ada di ti tak ada ko iso. Harap pipir apa minit. Pagelu dah makin awak takut di ti apa bayan min singilo karetiti min singilo boros dusun. Ada jam ko pada miso tolun hapa de minit ke Sabon di ti. Pekeropo pasikan lagi mantak de pasan pinatan maya di ti WhatsApp iti mantan di Matio Vatican mantan tuaran. Kopi senangan ke Sabon DJ kasih ti nunu kabar. Kurang-kurang na di jerebu asar rumah sam kasih atau potir itu pinai. Pekeropo penong kaningau kah ingka lagi hitinga aku di na di oseriban di ti rontop teketi bacaan IPU jerebu kya. Apa ikropo kakal pedot ay longhon na ku tamerti DJ kasih atau kaya gya nak banget de tua uwa ka musim durian negi dimakan di ka alala norwan norwan de makan de durian kita binai kada ketika dalam ay tapi nai tu itu nak pedurian nga alasu umuti kakati iri na pang nakasabab dat ay untuk de longhon kya. Anu ayo ku dah sinding dit mendayu-dayu ke boros Melayu mila ka. Nadi ko biya sinding dit mendayu-dayu hai tapi nai. Arana pengamanku kasari pon yo kyo. Pai gerapa kakal lah makin ngoditi Radio Keningau FM. Tok gu mo sinding dulu de ka Sabon de bai neti. Amalan sandah nuno pa sinding de koning aku lihis de ginawa di ko yo kyo. Tapi nego apa sih kau nagi kumadika Matthew Vatican insan pakau agu nak siwa temu masa maya diti WhatsApp ke Ningau FM. Abah mata tapi nego karena apa pasen di kau pada dalam pada kau pasen maya WhatsApp id kusungi sesiam lima walu siam enam walu enam walu. Abah nanti jam kau pada misal talu nah pun minit ke Sabon dari kata di timpo karena makin nego apa bayan min singilo.
1: Eh, nama lat kabus terusan.
2: Haun, ano ribut?
1: Ano angin? Ano kaya ribut tadi sun? Angin! Iya, apa kulo pangudia? Eh, kaya dua kada dian pangudia?
2: Aday, agang ngaw kau no? Asa nang nagin makin ngaw, ababayan min singilo in Keningau FM. Manikit ka rawa isa, jam ka pa na misa, talo na pan minit, kasuabot.
0: Ababayan min singilo.
3: Kapis senangan ka Sabon, kapis lo tuwago, mayroon ti kaslimahan, boros dusun, kini FM, hindi tukoy ababayan minsing ilo, karet iti minsing ilo, boros dusun. Ka Sabon ba na, haro tam, yagal ka sarik ya, akan ka asang ulanan ako, dabay no.
0: Ay, hi, kapis senangan, kapawago.
3: DJ Clay, om nagi DJ Maida, mamuruhang datan, papati lemus, ditit. Apa bayan missing lah kok anak di kaguan bukan bima
0: amu pinsing lan ke bam
3: tado bayna harap pinsing lan karet titit tulun
0: tulun
3: dai tulun tulan kebangsaan tulan kebangsaan tay ke pisompuruan kia agumu auto ko elan titit boros boros karena titit tulan kebangsaan betiti angel lah.
0: Oh, ada pot kopi. Oh, kopi yang
3: boleh. Mai ko paguluan naik yo.
0: Mai kopi yo.
3: Kung may isa na pati, asaro takot orang karet tulan kebangsaan nga bersatu padu. Bersatu padu kan pa bersadusun nga miiso.
0: Miiso.
3: Miiso ginawo.
0: Miiso ginawo.
3: Miso teka
0: namungot katarangan pagun
3: ah tapat kapiyo kupay bulitahan ka kapiyo yung chilak bersatu padu teka miiso manakod miiso ginawa miiso dat ginaris dat paparlan dat karaja kaya
0: meron ako kapiyo
3: om kumado na pa yung chila
0: om iti kumado hati kagalagali dit bersatu padu nga iti na pedaw nga iti perpaduan kan perpaduan dusun na po natin nga pisampuruan.
3: Oh, iti naman kamayan ni misampuru takaw kandik ya?
0: Oh, ilan na kabiya misampuru takaw at nuri mupus diti paguntay ka manamang diti paguntakaw kagiyan di
3: teka perpaduan kan bersat Melayu
0: perpaduan ka Melayu
3: ma'am di cekle.
0: Musuh-musuh na peti ham karet iti asaro nagit darong otak ko itulan na kabansaan diti karet iti toleransi
3: toleransi iko yeah.
0: Piyunungan wara nagit ko boros dat pisanangan
3: nagya munong
0: toho kung ko gya munong piyunungan
3: oh piyunungan
4: piyunungan
0: piyunungan teko pisanangan
3: oh
4: bisanong ba tiko
0: toleransi
3: toleransi piyunungan teko pisanangan gya bam sumusot na pa nga iti kamayan dat harmoni. Harmoni. Ka berasat malayo. Berasat pa na dusun nga aulud.
0: Aulud.
3: Yeah. Harmoni, aulud. Kamendit, aulud. Takawid, paparlante ka. Nagyari di. Migyan iti pagun. Tako. Lalay pa iti pagun na sabah. Yeah? Ba masumusot? Enchil lang.
4: Aulud na ham. At nuri aman kati akon ka aman kan
3: aman kan aran na tulon kati
4: aman ka na pati dusun kya aman ka malayo dusun na panangit at runong simbayan yagalit it apuri man nanto ko bay na iti pagunta ko kya mulong yan narukutan at tinarunga it at runong simbayan tako dat it mamagun magun
3: at kapat kapiya nung piya miswayat tinaro miswayat kutum bayaan ya ator nang tako dat paingayan hitid pagunta kau kle tumilambos
0: merdeka iti no kasari-sari dat tarong tako tulan kabansaan merdeka na petinga memerinta sendiri
4: memerinta sendiri tako dat sendiri
3: minagidu tako mantad pinerinta mantad dat labus kya
4: nagginuk
3: suminap ya suminap takaw matadede nakano takaw mamerita sendiri tayo ka merdeka kadi ya sumusutit kamayan dat patriotic iti na pa nga padusunan na pa iti makikinaw kang iti sanan nga mupus pagun
0: iya
3: mupus pagun mupus pagun tayo ka patriotic asar takod arangaw id radio tayo ka idang ganap karangan takaw miyagal ka iti libisan naging nga asar naging arangaw tayo ka kita iti kamayan dat patriotic tayo ka mupus pagun Maida pati lambusa
4: ano gyari? Isa mantad karalano dito pa kita tako dat mupus pagun kyo nga magibar bandera itinot kasasari dat rikot na pati tulan kabansan ka iti na panuhuan dit aparinta tako kyo magibar bandera kaham gusto na pa na nga popakilid bandera popakilid bandera jalug gamilang teka itit bandera pagun tako
3: manako dat suang nadupis teka
4: Hinong,
3: ganun po. Walay, araw mo tayo tindo di bilik in chill lang.
4: Kudut. Tay, pagya.
3: Masumusot, Kle?
0: Masumusot, menyemarakan kati. Tay ko, dusun na pati nga, poposindak ka.
3: Kundi, kumadit. Tao pa na kailag, ya? Kailan na gidibay na poposindak, tay ko.
0: Menyemarakan prakana dusun iti
3: dusun na panga sunduan
0: sunduan
4: sunduan
3: semangat teka sunduan mupus pagun
0: sunduan mupus
4: semangat perpaduan kan pengak sunduan pisempuruan
3: tepat kepio
4: no kepio poposindak sunduan pisempuruan
3: anak agungan modified that deep midra
4: contoh ayat
3: ya bami kan aku piat pagilangan tako tada bainak ya titit karet titit pinsing lain karet tulan kebansaan teka pinsur pisempuruan bam nupa aguat pinsing lain minggu do bantal kadalihuay manigit tada kaisa
0: jam pada miso tolu na hapon minit koswabo
3: ino ko padamat
0: bye abu bayan minsing ilo
3: at ilapos makinahaw sining-sining pangulis sa kinawa.
5: Kailo ko nang ko? Mamanaw gakod mi ampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso punguyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Ringau FM, Kosta Limbahan, Boros Usun. Telung usa, makinangau sining-sining, tangan lumis. Makinangau kapailaan, pasan-pasan, makikinangau. Makinangau keningau FM, mayat frekuensi siam nahapadam 4.2 MHz, mayat lunapohat karalano. Iawit-awit na mamanaw, pisaang-saang dat may dumah. Makinangaw, idapur. Dapat magansak, toiko, dapat dat mirumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, Keningaw FM, niyampay dahay, idko sa limbahan, boros susun.

0: Creo FM.
1: Eva.
2: Yo kansen tengah loro am salam Malaysia Madani. Araiti mabai kau di jeloi mingkoto sabo jam katalu ramamai ra oro kasa. Kau pernah 4 hari bulan sila kasiam 2000 dongo pada monom. Melasan dari takau ngangai tanau monsoi ra oro raiti. Pagulo onda malap pabalain kuramin kosan pabuka takau onda mekau gama Islam sembahyang fardu zuhur giti ra limu nukini ngau amno gondo ra bulintok no. Ara oro kasak ti yogini ora jam koporam ruo koporam talu ngaminit era tangak norau. Jam kasa yo gini tanah-tanah pagun. Jam kasa talu ngoper ngaminit yo gini apa mahunan mai. Jam karu sampai jam kata lu kosong kain dalaman ramyun. Bagaimana kau monsoi buaya rasan jam. Amaya rapa kita akan dari rimbai-rimbai kasa ganmin. Para WhatsApp am TikTok mai. Kosong menolim pun raka salulah nagu takau ragu rumuruti. Rimbai kasa ando apa ini ngon kuramin. Haron dari rimbai tori janib tungkop. Dampangan guang malansan am sunin maguran dari rimbai tori salhera salih. Nasa Kobrandi, Kando Kalensanan.

Yo, Rhino T, problem kurami negine bal-bal kaunan noloriti onda napu mai intera kaupisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia. Paguluan ku ra libung nu keningau ti pungkat ngongangai suara keningau ra ororeti ra susua beriti reti ni kalori minasam mamai bagu mengangin kapa menumpalak raku kula intok suara rondam bagu bagu rumah sam raku kula intok amlasu ororeti ra lilit libung nu keningau dongo param talu saboi talu ngo param talu darja Celsius. Intor ra keningau ongai takau bagu ra nabawan neganda naik intor ra kosan ra keningau suk atikulan neganda naik kosan ra nabawan am keningau tambunan naik kosan da suk nabawan am keningau giu tampilon da tonom naik naganda naik kosan da tambunan suk nabawan keningau ondo sora sesuai variety ni kalori minasam mamai bagu mangangin kapal manumpalak raku pula intok sora rondom bagu aru masam raku pula intok agini ni bal-bal kawanan noloriti ondo napuk mai intor kaupisan meteorologi Malaysia kapal met Malaysia.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

0: Yang sakuli pe mo baik kau raki di jelai min koto tu mo joko mangkira la nam rais ko mangkira ramon ra kini ngau fem ra tik tok kadagangan min sor ki ara balo ing tok pangandean min paring kurangan sungkor sungka min ramon ra kini ngau fem gitu yo mo kondo populen kura min yo gini logo logo gata authority ondo pinen koluruinan menguasa lembaga industri gata saba LIGS logo susu gata ra authority yo gini yo balu ngaringit siam ngopor ngausin sa kilogram gata kalau inu grade kasa 5 ringgit 4 ngopram sa ngausin sa kilogram agata kalau inu grade karuo yo gini 4 ringgit 5 ngopram 5 ngausin sa kilogram agata kantelan grade kasa 5 ringgit opram 5 ngausin sa kilogram agata kantelan grade karuo 4 ringgit 2 ngopram siam ngausin sa kilogram agata sikarap sa ringgit 2 ngopram 6 ngausin sa kilogram agini ni logo-logo gata ororeti bogat ngongangai odo pinakol ru inan LIGS mongologo raginoti logo susu rugata pugat ngongangai agitio rondo indangan monsoi poe ruparinta pagun arai takau on muluk poe ondo mantanom ragata gama atikiripo logo rugata ti rais sumingkot ra oromatong no jam ko peram dua do ngo peram tuluk ngaminit raginoti kansen mangkan namun kansen tumangus kansen nek mangkir ngoramon rakini ngawfem raginoti mabai kau raki DJ Lloyd mingkoto
1: RTM Bobokon talu ngopor Radio Monse Tojara Tanah
2: Tahania RTM talu ngopor ranking dunia Rais mempertana orang tono motopot dan ingat tangan kondo mengani rakan sayang Rama Magun Malaysia
3: Tahania RTM ranking ke talu ngopor dunia Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monsoy Tojo

amun mokondok pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 0883694003.

0: Monse Ramuyun ondo masaga mengatur aran bae kalamara RTM Sabah mempoligram yun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragi teo mempakalai ramyun, mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email, raunet urusan rancangan dan rakam kana, urrkrtmkk.gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabit, profil rumari rimbai, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapanai tojo pasal ra spreads, gilai min Facebook hiburan am musik RTM Sabah, amnak carta lagu artis Sabah.
1: Yo, gini artikulan mengatur rimbai galamak minam arah gini po RTM KK. Agitu yo mokondo populen kuramin arah koporam siam hari bulan Saboy dua ngopor hari bulan tim mokondo pagulan min bul dar cup 2026 intara jam kabalu Saboy jam kalimo giora pandang min bul kampung Baginda ondo ini yuru Baginda Village Football Club Am Shadow Village. Entar gini yo sesuai ramin ondo masaga maya rat gini po pagulan min bul ti ungkuyon 10-11 babuli min telepon pu kata kau site karto ara lumbur telepon nanti umang sa umang balu onam balu ruo tulu tulu umang rondo umang balu onam balu ruo tulu tulu teleponin min lumbur gini oso sera min onda masaga mayara pagugulan na gitu ya jam koporam 2 apat koporam 5 nga minit na yo ara tanga roro ro kasa ti kansen mangkan na yun ati lair mo ipagayum ra kanon ra gino ti ilalain min pangkiranan min am yo apu aku porado bilinti akan siwan odo kasa DJ akan siwan naik hari ni agama yari ni naik monsoy monsoy ra oro raiti.
2: Kansan sumuku ra libung nu keningau rais mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi jam 94.3 MHz kapam ra

Jam gangsa ratangan horau kita na tanah-tanah pagu nanda pasukuan ku Eloy Simon Juning. Matutuo iman saya tojo ru katangan manapakuan nan salinut aplikasi digital. Yo kosen mangalung ru manapakuan internet ru anak-anak ra baloi. Menteri Komunikasi Datu Sri Fahmi Fazil Midagu gogot ragitio mapasau ku bal ekosistem digital mampinan amsaka gumagaya ru inan matang ayuk ondo stobotno iman saya ru kasimpungan matutuo. Kono payo kabalu panah parinta napapatik ru tu am tatandu ru aturan kampinan matutuo am ulun manapakuan iman saya mokondo gogot ramatang koson mangila ru anak-anak rati kalau makatutun rabal kalau monsoi raralom talian rabal bukan poyo datu Fahmi mangkara rulu naswangan kalau makarung cyber ondo raginoti makai mamang yo nakalabit menapakuan teknologi kecerdasan buatan AI koson mapasalu ru bulos takau galama. Taman Pertanian Sabah Ral Lagut Seberang Tenom Raginati Mokondo Talunguatus Oket Intorsor Ralalom Amblisar Nu Pembangunan Koson Bal Tayar Konversasi Amniak Pagilan Tayar Pagi Tanaman Menteri Pagi Tanaman Pangimpaitan Am Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala Nansalinut Bali Mapaikang Poyo Rugogot Taman Li Koson Pusor Pagilan Am Tayar Menanambului Rati Semoga terisau poyo gogot mempatanau pusor lagi tiaw kai kangun poyo ondo kalau masuang makatutun ka tangan du Taman Pertanian Sabah ondo bal lagi tiaw mapalangka poyo pagi tanaman okit ondo gogot tiniak mapabunduk ru kadatangan menanam bului ratenom amniak mapasingkot bal ekonomi ru ulun naswangan iyo napabala nalupus naparasmi bunsak bunga am kikinawa indigios 2026 am naik papatalimpunan buk Pemuliharaan Oket Masigo EX Situ Taman Pertanian Sabah edisi Kasa Ralagut Seberang Ratonom. Datu Jamawi Nayuk Ali Lalansanon Mamagun Melalap Nambala Parintah Rais Gumogot Magalung Ru Oket Kondok Ragiti Kosan Katangan Ru Anak Rah Nakabagu. Sabah nakasauk nengapu peruntukan ramah sawat intor ratitiko pemagunan ra program inisiatif kemudahan rakyat AKR Amniak Projek Boborok. Onda suang kasih lengai 500 balu ngoperam 2 titik 2 ngoperam siam ngajuta ringgit mapelabit 2000 talu ngatus sa projek intor 2000 2 ngoperam talu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Mindagu Rabilor 2000 2 ngoperam 6 ti sabak nakapu perentukan 100 matus ngoperam talu titik talu ngajuta ringgit kosan kesugutan ba 400 balu ngoperam sa projek. Akmal Tinum Rumah Patanau Nalupus Minoy Panambului Projek Naik Tarap Jambatan Kayu Ra Separa Konkret Ra Kampung Kalansanan Ra Inanam Jambatan Makagawar Tulu Ngoper Ngamite Mokologo Sa Matus Siam Ngoperam Siam Ngaribu 500 Balu Ngaringgit Ampos Pengaplayan Du Mamagun Maya Ra Sistem IKR Ondo Nakapongo Kabal Ra Sila Kasa Ra Nakasaili Rabal Bokon Poyo Akmal Nambala Ekonomi Biru Sabah Inilayan Kosen Agenda Nasional Ondo Bal Nakabagu Ru Kasingkatan Ekonomi Ra Pemagudan Kono Poyo Kementerian Ekonomi Manungka Menangguang Sabah Mokondo Gogot Matang Ralum Ter Ekonomi Biru Ondo Imensain Ra Kaselengai Nakalabit Kaluagan Ekonomi Gumagera Ekosistem Laut Ondo Mabuli Mangindangan Ru Kasingkatan Ekonomi Ra Mamagun Nasuangan Elemen Citra Sabah Kulimanin Posobolon Ralalom Kurikulum Nakabagu Rasikulan Ramuret Tahun 1 Am Tingkatan 1 Talimpun Rabilor Matong Ti Tanau Ragiteo Pinabala Ru Menteri Pagilan Datu Sri Falina Sidik Yo Nambala Balti Nakasagut Ralalom Meeting Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1906 Talu MTP MA 1906 Talu Mempalabit Ter Pagilan Tumpang Ragiteo Matang Koson Kalangkayan Rukaluayan Sabah Amelansan Gogoti Makai Mumui Tojo Rungangai Anak-anak Koson Mapapiot Poyo Pasindanganan Ra Malaysia Datu Sri Fadila Tinum Nalupus Rapanakan Projek Sikulan Menengah Sain Sabah Am Sikulan Kebangsaan Bukit Il Ra Kota Kinabalu Koson Rabal Sikulan Napu Ra Sabah Datu Sri Fadila Nambala Kaugaran Projek Ragina ora intok monsoi ondo sampiruo nano karena kapongo noyo kabal ondo suo nano poyo ralalom fasa pembalan niak
prah pelaksanaan. Intor 400 opor monom sikulan naimansan talimbaguin 245 sikulan nakapongo kabal ondo onong operam talu sikulan poyo tatanga balon mangimansa marisan mabayak nasilun inan nakalabit kaupisan kerja raya JKR sama kosong katampasan projek menalimbago sikulan naputi makaogar ra monsoi. Ampos ru operasi marayusan batalion 2 pasukan gerakan AMPGA keningau na pamatik na salinut ko kuliamos ginau maka logo malabian talung operamono mengaju tak ringgit intora sila kasa saboy sila kasiamti. Pegawai pemerintah batalion 2 PGA keningau Superintendan Hairul Nizam Rashid Nambala balung operam ruoh suspek intor tulung operam limong kuyon am tulu ruandu rinakop bulintok reginio. Harun Nizam tinum rumah patanau nan lupus ra pemupusan pagugulan Minbul pegawai pemerintah batalion 2 PGA keningau 2026. Kondong payo PGA rais mempasingkot lu operasi arah koson katangan kampinan arah kasalingai intok. Gini ne on tanau-tanau ondok ti nanda i hekta zamin Malaysia Madani kesejahteraan didimati paring kewanangan am salam Malaysia Madani.

amun mokondok pangkuatan gapam mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.

Yo, gini ni orang dari Bayan Tari John Jarib. Kalau anda buat onong, di mana gini nak kita kau jam kasa operam limo ngah minit arah tangan loro. Oro kasa, oro reti, kau operam apa tari bulan minggu karuo dah sila kasiam. Ruang oro payo takau mengapu orang Malaysia. Sanggilan dia yo gini orang kau operam mari bulan sila kasiam dua ribu dua ngah operam enam. Pai min kali ni atari pembelian min ra WhatsApp mai ra umang sasiam lima balu siam enam balu enam balu dah jam kasa talu ngah operam minit. Yo gini yo ina tangan pagayam ina tangan pemohonan mai jam karuo sabar jam katalu ya gini yo bagaimana takau monsoi boy sanjam yo rimbai rasuni sumunuti ronda rimbai pansiangan itori Rosdi Bambangan amsuni bagoronda rimbai di cuaninsin kando tiwo tilain sagulio.

0: kuah ko te yang so kosan malau te bulos mutu
1: ay manci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi mansi kando ulu nileng halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai tambak pun sin tapi kando ulu matong pahilong
0: oko te yang so paiklano rakini nga FM
1: oh sino ki iklano kani FM tu
0: iyo
1: ano nga mdingo-ringo nga rakini FM tom kakapan deura ilo ake iklan
0: gini ne dirun kalau masaluk mangkir nga urakini nga FM no teleponi pegawai pemasaran di loti nombor telepon kusung balu tulu talu talu balu kusung balu rondo
1: yau kan nonce yak hino kalai raka pandai ulu nasuangan datira intok no karai kutu
0: topot gini yang so ati lain malupus regitio masuang ulun moi pembali rakadai mutu mabuli po yang balanjain muraki
1: pakuan wai
0: bah bukan aku po
1: yu
0: bapai kelani teleponi am

Aku ijen tanin sin ter kampung Limbawan, mamilin dongeng ya nu mamulok mamulok takau kamurutan, maya dua tu atu activity activity mansiu, kan siwan do anu untuk nu inan sendiri lah, kah maya do atu atu sendu activity activity yang kah makalap do keuntungan nu. Jadi atu atu yang pernah mukondo mining mundo kursus kia atau kia, mabuli kah maya kursus do kan siwan, berkali gina lebih mansiu daripada kesendu moy kah do baya-baya do yang kando mengakalapan do sendo kansiwan do balmion kayagan do saboy-boy nan jadi gino pilihan kuda myun.

0: Kedengar FM Hebat Monsoi Dojo.
1: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello.
3: Raino, akaya ka inatangan, pamahunan mai.

0: Kansai na tangan oro kansai nanti ngay seram yang kepeke ke Reno na kasukutakan ni ora ina tangan pamahunan Maira oro kasa rab minggu hitu. Jadi kepeke ke sinora koson pahayaman onsoy kapom koson ulit onsoy ke lirik Honda oro hitu hitu Maya ra tambuli mai i Adrian Majakum Matthew Yohino sangulun tambuli mai. Jadi kepeke ke on ke lirik koson ayam takara oro hitu on ke lirik kampung arai takara kesenang kini ngay ora pahayaman takah hitu. Ya jadi pahaka boleh ke lirik koson dikualihin minggal lan am koson kerira koson sejarah nu kampung itu.
1: Aku i Adrian Majakum Matthew, tara kura mentailang. Memang pun gitu negara kan laki mentailang pila. Jadi sudur kureno asal rap masuang mangkuat laki atan asal usul do mentailang lah. Tapi amun do ginagaya tojo cerita ti asal usul mentailang ti memang yono sungai. Untuk sungai ninggalanan lah sungai mentailang. Jadi kontennya bokot tapi ada pun ada cerita-cerita ragaling lah yang tinunung rugli aki-aki mai, aru-aru mai. Mantailang tikunuk ragalingi ada rondo mundowon yang ada lagi ti lah. Yoti mundowon ti memang mayo kusana susuit tetapi buli mematoi rulun. Jadi mantailang ti ragaling yang mundu nilian takau penduduk nanti musuang. Kunuk ragalingi amun maba biasau kia ataupun lumbio pansailan nungangai minian mentailang ni ka mengsongoro montas kira kula suang. Jadi gini suang ro ulun mentailang tergaling lah mentailang tiniak maka tulus mawar ada kulangan tulus kita ram mentailang tela. Tapi selepas cerita ro mondowon makin mabuhi makin kalilo bagali mamagun nami. Dan sebab yoti ini anu rumodor akanon bukan rumodoran lah. Jadi ada sungoro ikuno ada gelira lai pinaupi. Pinaupi riaru rokono palapin no tutuan amkusuin nerakain lapas ataupun tajung. Jadi lalum lio pengen no panu tutuan ni pengkualo pengasakon nira mili timu malasu di linatakan datana liat. Jadi bila malasu raginio magina era mundoon ni mungai panumbit no tutuan ni. Bila kuno rano yo mamai ratung mundoon kakito no ada tutuan nyesun kaulun. Pengen no akano pakatuka anui tutuan nira kabang nali kabo meru no kabo matangkus. Jadi kanurala lapo no anui tibuk malasu linatakan datana liati pawaso gili bo sabo yo minatai bo mundoon ni sabo reino. Jadi ada pun amundo luang rumondo galingnya memang ada tapi kaluyuk reti memang kalio bola neruk bo. Jadi giniak lah cinarita laki ru aru-aru mai aki-aki mai giniak bulim potongon kula
0: ya kosan mitutu nakai pio haraval no kampung mantailang tu on kelik kesingkatan sinora kampung itu.
1: Oke, pembangunan dari kita mentailang ti memang ragino ada kemajuan lah. Itu 1985 mentailang ti nakala perondo peruntukan membalaralan lah. Ada bawa selian oleh yang berbahagia Datu Kadu Agundok nangane ramon peruntukan untuk membalaralan. Ralan sejauh 2.9 kilometer. Jadi ragino memang masih mau sesuai ralan. Tetapi perlu ada pembalan segulik lah. Sebab ada yang makaluang, ada yang kamonsoy. Memang perlu. Apalagi itu, dia rasa belara mentailang dulu. Kebanyakan nakalap, nakaya lagi dia tentang anu lembaga industri Gata Sabah. Perkebun berkelompok ataupun perkebun kecil dan sederhana. Lebih kurang 200 hektar Gata. Jadi Reno memang kebanyakan 100% lah. Kebanyakan dulu dia memutung Gata lah. Jadi penuri Gata. Dan selalu pun ada lembaga matong lah. May pengalap, may pembali. Lebih kurang dalam sebulan dua kali lah. Pendapatan boleh dikatakan di bawah 4,000 lah sebulan. Jadi memang tentu ragurulun memang berbalik lah. Peringkonangannya kerajaan sebab giur mentailang ulu ada nakalap SMJ, ada nakalap PPRT lah. Jadi keseluruhan mentailang ti rasa-rasaku ada masuk nakalap PPRT sama SMJ nya. Jadi peringkonangan tojar kerajaan lah.
0: Ya, pergi walaan pupus. Apakah on keli lansan muyon arah pengivitan dah kesingkatan dah kampung itu?
1: Kita akan kuratan anur kerajaan ti supaya mengani ramun dah rondo pio peruntukan untuk membala web gravity lampu jalan lah. Lampu jalan sebab Reno lampu jalan ti ada tapi karena kasuku ramantai langulu. Lagi web gravity Reno memang amat-amat memerlukan sengeran lah ataupun memerlukan pembaikan. Habis kadang-kadang kakau ti getira mentailang ulu ti kadang-kadang bila rumah sam mempaliur makai makai kerusak baik kabak. Jadi alternatif payment paksa berfungsi lah membali akhirnya baik pengganti. Jadi harap-harap amundu mabuli kerjaan mengandik ramuan peruntukan lah untuk membal ataupun membuat penambah baikat bagi ya aku geniak lah geniak.
0: Ya ke pakai kah hindara kosan ulit no tambuloi maira oroh itu Adrian Majaku Matthew. Jadi ke pakai kah naga suku takkan ora ke paparan dalam inatangan pemohonan maira oroh kasar minggu itu. Pelirang kini orang minggu matong loh pengkurangan demiun.

0: Yo, gini nih orang dari Rimba yang dari Madanan Maidin. Rimba ini ngelan ada suo-suo mondo. Rimba gini lagi kita kau jam ke saat ngopor ngamit. Magu no jam ke ruo. Pakai mata kau monsoi boy sanjam sampai jam ke talu ramah mai. Yo, apu aku kulak bilin ti. Ondo naka suku ra WhatsApp mai. Bilin lah semuti. Yo, gini yo interi Floria Jontan. Ra kampung Limbawan. Kansian pagulu diun loy. Paring konangan. Bilin itu pasukan koson. I hari ini majanun el Bia Samai Paran, Koni Abi, Laura Abi, Nurtila Tila, Noraini Sadam, Mina King, Edmund, Di Oloson, Amdangan-dangan Bokon, Osoyak Makauli Daki, Kansen, Tangan Dua Dau, Amkan Siwan, Oro Kasa, Paring Kuanangan. Tinggini po, I hari ini bagu I Floria Jontan. Dulip Tigoy, Intora Kampung Pagan Sangon, Makita Rimbai Nang Kuliamos, Nordin Panlanduk. Ilain magu no Dulip, Mokondok Kia Rimbai Gini. Rais bagu bilinti napuku intari abu sinuai da kampung kauran monsoi ororeti melasuk tojo da kalingauti bilinti pasukuan kosan di Maimun Masra Sima Kalsum Zainab Lai Masrin Lai kalau melenan Poyo kosan diandami bilin kansen tangaroro atan tanau poyo agama tanau monso ayuk am paring kunangan rimbai kita konku kondo rabokon yo ginio rimbai rikal sumbus bayak rabujang paring kunangan ya bu sino yang ndo dengan tura bilin Floria Jontan ya hari ini menjana naik kereta ini am neki dulip tigoi intora kampung pagan sangon malala paring kunangan
1: dalam kita ke apa singkot apa yang kakat rimbai rimbai takai takai kemurutan tu lansan kuras yung no parimbay ratu talandain takano talaho konsoyo onsoy po na sinulabit kapukula onsoy lalayok na no kapukula yo onsoy ringohon karuoro na tu musti onsoy sebab duluk takaratu at rimbay-rimbay takaratu salaka ringohon untuk no sungoro at duoro at apun sambulan duluk takatu ringohon suku sa boboy nali uli ko narahino payan takaya kung nalako no pambalan na mambulok pambalan na kayahan rahon taka ato po nalango taka payan taka na hino. Hino, ngalakaw no untuan no luluk taka to. Uli, kuna rin hino, randok payo, kuna lakaw no rimbay-rimbay balon, asalu, ulun daturay ng kinangoh ra kuna lakaw no lagu-lagu pamahuangan na pamahunan, pambalaan, maluat taka ray naning taka kuna sumingkot tra kayahan. Kayahan atandon, ringhon no lunasuang rin no. Alap payo, rimbay-rimbay takaratu sinulabit na no memang murut ya kapang kapulon takaraku na nga panapitan-panapitan bukon singkot takano landuk takanara luluk-luluk at rimbay-rimbay no kamarutan intorakon rus di bambangan.

Sor rata tangan rurat kina selatan, mokondo rondok puluk. Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus ngak kilometer antara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Untuk inalungan ru Sojar Malaysia, kusun magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabiul 1900 balung ngopor, puluk layang-layang setepetna terumbu karang ayuk. Untuk malinjau, pat rarat mentu am lumabui, pat rarat mit. Malaysia, rayusno nang kalira akis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepetna. Intara ra 1900 balung ngoporam talu, Sojar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatanau ra puluno Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Sojar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposlu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayu pabatikon repeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau to.

0: Raius, mangkirong au raka saluran lagu numurut. Mayara frekuensi mai siam ngompar 4 titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik.
1: Ini open, hebat siupnya.
2: Ino sungoi mai, inu ramat tulunya.
3: Amun mau kondok pangkuatan kapa mampabala raka saukan asap ra intokmin tanponin. Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, Rayon Ukabon dongo peremapat ngenjam. Ratalian hotline, umang balu-balu, talu onam siam, apat umang talu, 088-369-403.
4: Hello.
0: Yo, mamarnya jam karu orang mamai. Apa ungat kau ngangai? Kosan kaitunan min. Pakai mantak kau monsoi boy sanjam ti. Ondo nak apa gulu nak kita dari baik kesagan. Apa buka tak kau intara bagan sangon. Right ini osai nu anak kita dari baik right ini. I osai nu dulip tigoi intara kampung bagan sangon. Mak kita dari baik nang kuliamos. Dari baik nak bagu intari Nordin Palanuk am dari baik. Bayar abu jang dari baik kini taki abu sinuai ra kampung kauran. Right tak kau mangkirong au. Dua rimba era pegaman monsoi takaura oro oraiti.

Baik rei, maya ra ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan dari rimbai-rimbai, tukir, orokasa, suku, orokalimo, rejam karu, suku rejam.

0: Yo gini ni rimbain tari kalsumbus rimbain dengan lananda bayar bujang ribar gini nak kita kau jam kau peram jam karua kau peram ruang aminit ramai. Paling kewangan tu mojo kau mangkiralan amrais kau mangkirang ramon ara kini ngau femti sesuai ramin onda masaga tikeripo makita kera rimbai rimbai ma boleh main makita kera whatsapp mai atarin min inggalan amribai kita akan min ra whatsapp mai ra umang sak siam lima balu siam onam balu ramin onda mangkirang ramon ra tiktok tinayak paling kewangan magilong mangkirang ramon ara kini ngau fem ara atik kintok min giu kau kira malu rintor ra pembangunan takam Malaysia paling kewangan rasukor min gamak rimbai rimbai onda Makasal makasalulak ti maka babas ondo minra pagun nusaba
1: bayrai mayara inatangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu suku rajam katalu.

Pairai mayara inatangan pagaiman monsoi yo hinapakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam.

Iya, gini nih, rimba yang tadi Miston Indah dan Biki Lusar Nakiatan. Apalagi kurang ramin lakat pemangkir ngoramon rapagai mantaka monsoi. Nama baik kau raki di jelai mengkoto sabo jam katalu ra mamai. Rosinta kau rapagai mantaka monsoi di jambatan namas. Apalagi kurang kosan di Japrus Ranis. Ondo nakita rimba masaga kopok. Raki rimba repi yang sosu nam naiki Asui Kawati into ratenom onda rimba kini tak nanti bagu nak salula lati ni sumila po bulan kosan mapare sa pangkira gagan rimba rimba rapagaman monso taka urureti ruo rimba paningan kuramin yo rimba resmulti ronda rimba jamatan namas Susana bouncing na taman di sini kinsilip am naik iap yang sosun masaga kopo ki raki rimba kini taki aman pabuka takau Japrus Ranis Serataman yang dikekeningau paling kurangan kansen mangkir ngonamon gama aman sayan min mangkir ngonamon rimbi-rimbi ondo pesalulanku ra ororaiti

0: Yo, gini nih, tuh nih, rimbai, entori, Henry Pangalan Taman di Marsila Jubidol, rimbai di ngelanan Pulau Jodoh. Apa nih kau ramai nondo nak kita kerana rimbai kasagan min ramai apa gaya mantak kau monsoi. Kosong mampari sudah pangkira gagan dari rimbai pagaman takau monsoi roreti ruo rimbai untuk paling kuramin rimbai kini taki Devina itu ada kampung Intabuan rimbai kini tak nanti rimbai makara oko kali rimbai di Jambirin Jair sudin bagor rondo rimbai rondo yak uang to rimbai nantamani marais pelanuk nantamani moli sikin dong takau ruo rimbai gitu ya.
1: Amun mokondok pangkuatan kapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin teleponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo peremapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
2: Hello.
3: Paning konangan angining ra Kaningau FM. Ano lupanin mo yun angitora bilin ra WhatsApp Kaningau FM. Pusong sa siam. 5 8 6 8 6 8. Intorakon Marlin 9 Kaningau FM. Patsyok niya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
1: Syoknya! Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 14 September. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital untuk memantau serta menghadkan penggunaan internet oleh anak-anak di rumah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, usaha mewujudkan ekosistem digital yang selamat tidak boleh bergantung kepada pihak berwajib semata-mata. Sebaliknya, memerlukan penglibatan aktif pengguna dan ibu bapa. Katanya, walaupun kerajaan boleh menetapkan had umur serta garis panduan keselamatan, ibu bapa dan pengguna tetap berperanan penting sebagai penting utama dalam memastikan anak-anak tidak terdedah kepada kandungan negatif dan ancaman dalam talian. Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada dengan taktik penipuan siber yang semakin licik, termasuk taktik yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI serta penapis wajah atau filter untuk memperdaya mangsa. Taman Pertanian Sabah di Lagu Seberang Tenom kini menempatkan lebih 300 jenis orkid dari dalam dan luar negara, termasuk spesies nadir dan unik yang bernilai tinggi dari sudut konservasi, penyelidikan dan pendidikan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata, kepelbagaian koleksi itu berpotensi memperkukuh peranan taman berkenaan sebagai pusat pemuliharaan flora dan destinasi pilihan pencinta orkid, penyelidik serta pelancong. Menurut beliau, usaha promosi perlu dipertingkatkan kerana masih ramai yang belum mengetahui keunikan dan keistimewaan Taman Pertanian Sabah. Promosi secara meluas terhadap koleksi orkid itu juga mampu menarik lebih ramai pengunjung ke Tenom sekaligus menjana limpahan ekonomi kepada masyarakat setempat. Jelasnya, Tenom bukan sahaja terkenal dengan hasil pertanian termasuk kopi, malah memiliki kekayaan biodiversiti yang berpotensi dibangunkan sebagai produk pelancongan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pesta Bunga dan Buah-buahan Indigenous 2026 serta melancarkan buku pemuliharaan orkid liar ex situ Taman Pertanian Sabah edisi 1 di Lagut Seberang Tenom. Datuk Jamawi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Melalap berkata kerajaan akan terus memberikan perhatian terhadap usaha pemuliharaan bagi melindungi spesies orkid, khususnya spesies nadir dan bernilai tinggi untuk diwariskan kepada generasi akan datang. Selain menghimpunkan pelbagai koleksi tanaman tropika, Taman Pertanian Sabah turut berfungsi sebagai pusat rekreasi, pendidikan, penyelidikan dan konservasi. Sabah menjadi penerima peruntukan tertinggi di seluruh negara bagi program inisiatif kemudahan rakyat IKR dan projek kecil dengan jumlah keseluruhan RM582.29 juta membabitkan 2,301 projek sejak 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata bagi tahun 2026 sahaja Sabah diperuntukkan RM113.3 juta bagi pelaksanaan 481 projek. Akmal ditemui pemberita selepas melawat projek naik taraf jambatan kayu kepada separa konkrit di Kampung Kalansanan Inanam. Jambatan sepanjang 70 meter bernilai RM199,508 hasil permohonan penduduk menerusi sistem IKR siap pada Januari lepas. Dalam pada itu, Akmal berkata ekonomi biru Sabah berpotensi menjadi agenda nasional sebagai antara pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara. Beliau berkata Kementerian Ekonomi berpandangan Sabah mempunyai potensi besar dalam sektor ekonomi biru yang wajar diteroka secara lebih menyeluruh. Ia termasuk melihat peluang ekonomi berasaskan sumber dan ekosistem laut yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya tahan kehidupan rakyat. Menurutnya, agenda ekonomi biru tidak seharusnya dilihat sebagai agenda Sabah semata-mata. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan sebagai salah satu keutamaan di peringkat nasional. Elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baharu persekolahan bagi murid tahun 1 dan tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Beliau berkata perkara itu merupakan antara persetujuan dicapai menerusi mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 berkaitan pendidikan. Langkah itu penting bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan dihayati semua anak-anak sekaligus memperkukuh semangat persahabatan, perpaduan dan kekuatan Malaysia. Dato' Sri Fadlina ditemui media selepas penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah dan Sekolah Kebangsaan Buit Hill di Kota Kinabalu. Mengulas isu sekolah DIF di Sabah, Dato' Sri Fadlina berkata kemajuan pelaksanaan projek berkenaan berada pada tahap baik dengan sebahagiannya telah siap dibina, manakala selebihnya masih dalam fasa pembinaan serta pra-pelaksanaan. Daripada 416 sekolah yang dikenal pasti untuk penggantian penuh, 245 sekolah telah siap sepenuhnya, manakala 63 sekolah sedang rancak dibina di lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan terus dilaksanakan bersama pihak berkaitan termasuk Jabatan Kerja Raya JKR bagi memastikan projek naik taraf sekolah DIF ini berjalan lancar. Hasil pelaksanaan operasi berterusan, Batalion 21 Pasukan Gerakan AMPGA Keningau merekodkan pelbagai rampasan bernilai lebih RM36 juta sejak Januari hingga September ini. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau, Superintendent Hairul Nizam Rashid berkata, 82 suspek terdiri daripada 75 lelaki dan 7 perempuan turut ditahan sepanjang tempoh tersebut. Hairul Nizam ditemui pemberita selepas penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026. Beliau berkata PGA akan terus mempertingkat operasi dari semasa ke semasa bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman di seluruh kawasan. Tanggungjawabnya terus terpelihara. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zaimin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

Baiklah, assalamualaikum. Selamat petang dan juga salam sejahtera buat semua pendengar Keninga FM yang masih lagi setia menemani kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar petang anda hari ini? Harap petang ini semuanya dalam keadaan yang sihat, semua dalam keadaan yang ceria dan masih lagi bersemangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Nampaknya waktu begini mungkin masing-masing sedang sibuk menyelesaikan kerja ataupun tugasan masing-masing kan? Baiklah, saya Atika menemani anda dalam segmen Rentak Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, khas untuk anda semua hari ini, edisi Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12.30 hari sehinggalah 3 petang ini. Jadi petang ini, ayo kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika satu ruang. Ruang untuk anda melepaskan penat, macam-macam penat. Ada yang penat fizikal, ada yang penat mental, ada juga yang penat makan. Betul kan? Jadi untuk petang ini kita tarik nafas dulu sekejap. Biarkan diri anda ditemani dengan lagu-lagu yang santai untuk didengar, juga cerita-cerita menarik dan semestinya info terkini akan saya kongsikan untuk anda semuanya. Tidak kira, mungkin ada yang mendengarkan kami ketika ini sedang memandu, sedang berada di ruangan masing-masing ataupun sedang berehat di rumah. Ingat, terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, sebelum itu sedikit panduan solat. Waktu solat bagi pendengar muslimin pada hari ini masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 3.16 minit petang nanti. Jadi jom kita mulakan petang anda dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang berjumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat jemaah banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran, qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan? Kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah. Kan? Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni. Pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insyaAllah mesti memberikan kan, kesan. Kan? Dan contohnya di media sosial ni, saya nak bagi satu lagi contoh, adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik. Dan ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

itu dia lagu daripada Husaini dan juga Dayang Nur Faiza. Baru saja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang 14 September 2026. Baiklah, petang ini mungkin sekarang ini nampak sedikit mendung-mendung kan? Nampak mau hujan bukan? Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda info cuaca iaitu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran ribut petir hujan lebat sehingga pukul 6 petang ini, khususnya bagi kawasan Sabah pedalaman, Membakut, Keningau dan juga Tambunan. Baiklah, untuk anda yang pada ketika ini yang mungkin sedang berfikir mau buat apa, mungkin ada yang tengah berfikir petang ni mau buat rancangan ataupun buat aktiviti riadah kan? Mungkin boleh tangguhkan seketika. Dan juga sambil-sambil itu terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu tu baru daripada Atmosfera Senja Berlabu. Baru saja menemani anda. Dan juga petang ini, kalau kita sekarang ni kan, sekarang ni adalah masa-masa di mana untuk kita minum petang, bukan? Masa-masa di mana untuk kita makan. Ada yang makan kuih. Ada juga pada ketika ini yang memilih untuk makan berat. Contohnya nasi, mie goreng kan. Apapun yang anda lakukan, apapun yang anda makan ketika ini, petang ini saya ingin kongsikan satu perkongsian yang cukup menarik, iaitu pantau waktu makan anda. Adakah kita selalu

berlebihan. Dan juga petang ini saya ingin kongsikan kepada anda waktu makan ideal. Waktu makan ideal yang baik untuk kita, iaitu pada pukul 7 hingga 8 pagi kita ambil sarapan pagi. Contohnya ambil sandwich, ambil segelas air kan, susu, teh tarik apa tu. Itu adalah waktu sarapan yang ideal pada 7 hingga 8 pagi. Seterusnya, kalau mau ambil makan tengah hari, bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 2 petang. Itu memang waktu yang ideal. Rata-rata juga pada waktu begitu, ramai yang makan tengah hari kan. Ada yang makan jam 12 tengah hari, ada juga yang makan 1 tengah hari, dan juga ada yang makan lewat sedikit 2 petang. Tapi itu masih lagi dalam kategori waktu makan yang ideal untuk waktu tengah hari. Seterusnya, kalau kita mau makan snack kan, snack-snack, makan makanan ringan, waktu yang paling ideal adalah pada 10 pagi dan juga 4 petang. Bukan hingga 10 pagi dan 4 petang. Itu adalah waktu yang ideal untuk kita ambil makanan snack. Dan juga seterusnya, mungkin juga petang ni ada yang mau ambil pisang goreng kan. Waktu-waktu begini jam 3.52 minit petang ni nampaknya okey ni. Okey kalau kita ambil pisang goreng kan. Ini kira dalam bentuk snack jugalah kan. Jadi untuk ambil snack 10 pagi hinggalah 4 petang. Itu pun satu makanan ideal. Mungkin juga ada yang makan buah kan. Dan juga untuk makan malam, waktu yang paling ideal kita ambil makan malam ni adalah pada pukul 7 hingga 8 malam. Ini waktu-waktu ideal lah kan. 7 hingga 8 malam ni memang waktu-waktu di mana kita pun mula sudah mau rehat sikit kan. Jadi waktu-waktu begini memang waktu-waktu yang ideal untuk kita makan malam, 7 hingga 8 malam. Jadi untuk anda di luar sana, apa kata kita mula ubah, kita pantau waktu makan kita mengikut waktu makan yang ideal. Ini disebabkan bila kita mengikut langkah-langkah makan mengikut waktu makan yang ideal ni, yang pertama dia boleh menyebabkan kita ni akan mencerdaskan otak kita. Yang kedua, membekalkan tenaga dan juga nutrien yang optimum kan. Ada yang makan tidak ikut masa ni tiba-tiba lapar, tengah malam lapar, pagi-pagi sudah memakan kan. Itu jugalah salah satu punca yang patut kenapa kita ikut waktu makan ideal. Yang seterusnya, memastikan paras gula dalam darah itu dalam keadaan yang normal. Dan yang paling akhir sekali, ini yang kita mahu terutamanya buat wanita-wanita, mengekalkan berat badan yang sihat. Baik, itu adalah kesan kalau kita ikut makan pada waktu makan yang ideal. Jadi apapun petang ini ataupun hari ini, jangan tunggu hujung tahun kah. Jangan tunggu tahun baru mau berubah. Apa kata petang ini kita ubah ikut makan kita mengikut waktu makan yang ideal. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Iman Troy dan juga Alesh Harry dan EXO House, lagu terbaru mereka pada Ogos 2006, Jeng Jeng Inai di Kedengar FM, hebat syoknya.

kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika. Dan sekarang ini kita berada di pusingan yang kedua untuk hari ini, Isnin 14 September 2026. Baiklah, nampaknya pada waktu-waktu begini ramai di antara kita, ramai di antara pendengar yang sekarang ini tengah bergegas-gegas untuk punch out ataupun menyiapkan kerja-kerja terakhir. Berbaki lebih kurang 22 minit lagi. Anda sudah pun boleh pulang ke rumah ataupun ke sekolah, ambil anak ke sekolah. Tidak lama lagi budak sekolah pun baru menghabiskan sesi persekolahan, tamat sesi persekolahan pada hari ini. Baiklah, untuk petang ini, sambil-sambil ada yang tengah memandu kan, sambil-sambil tengah buat aktiviti petang masing-masing, sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan kapal karam yang terjadi di Indonesia. Baiklah, pasukan penyelamat Indonesia melancarkan operasi pencarian lebih 100 orang yang masih hilang selepas sebuah kapal penumpang karam di lautan bergelora di Laut Jawa. Kapal Virgo Transport 8 yang disahkan hilang oleh pihak berkuasa membawa 213 penumpang dan 30 anak kapal terputus hubungan dengan syarikat perkapalannya awal pagi semalam selepas melepas dari Surabaya, bandar kedua terbesar di Indonesia yang terletak di Jawa Timur. Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Muhammad Syafi berkata, pesawat, kapal tentera laut dan penyelam telah dikerahkan bagi mengesan mangsa yang terselamat. Menurutnya, sejak semalam 6 orang disahkan terkorban, manakala 129 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 108 yang lain telah berjaya diselamatkan. 5 pesawat dan 17 kapal termasuk kapal perang tentera laut telah dikerahkan untuk membantu operasi pencarian yang difokuskan di kawasan sekitar feri yang karam itu. Kami akan memaksimalkan operasi pencarian di 6 sektor yang telah dibahagikan dengan memberi keutamaan kepada pencarian mangsa yang terapung. Semoga kita dapat menemui mangsa-mangsa dalam keadaan selamat, katanya. Beliau menambah bahawa penyelam dan juga drone dalam air akan dikerahkan untuk mencari mangsa di dalam dan sekitar bangkai kapal yang telah ditemui oleh pasukan penyelamat. Baiklah, petang ini marilah kita sama-sama berdoa, menadahkan tangan, semoga saudara-saudara kita yang pun yang terlibat dalam kemalangan karamnya kapal Virgo Transport 8 ini, mungkin ada yang masih boleh diselamatkan lagi kan, ada yang terselamat. Sama-sama kita panjatkan doa dan juga kita sama-sama jugalah berdoa untuk kesejahteraan mereka di sana. Baiklah, untuk petang ini, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningan FM, Hebat Syoknya.

Baiklah, tepat pukul 4.30 minit pagi nanti. Pagi 4.30 minit petang, kita akan berada dalam berita Sabah FM. Jadi teruskan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, sebelum itu jom kita dengarkan lagu seterusnya daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekuk di Kedengar FM. Hebat syoknya.

Baiklah, kembali lagi dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika Petang ini bersama dengan saya, Atika, rakan penyampai kamu orang. Setelah pun menemani bermula seawal pukul 3 petang tadi sehinggalah 7 malam ini. Baik, petang ini saya ingin kongsikan satu cerita yang terjadi di India, iaitu seorang lelaki berusia 74 tahun dilaporkan meninggal dunia selepas dipatut ular tedung selar ataupun lebih dikenali King Cobra di Nimbong, Kalimpong, West Bengal, India. Mangsa yang bernama Anan dilaporkan menemui ular berkenaan di atas katilnya sebelum dipercayai cuba menangkapnya menggunakan tangan, namun dipatuk ular tersebut. Penduduk tempatan segera membawa mangsa ke hospital untuk mendapatkan rawatan, namun dia meninggal dunia akibat patukan ular berkenaan. Orang ramai diingatkan supaya tidak menghampiri atau cuba menangkap ular berbisa, sebaliknya mengekalkan jarak selamat dan mendapatkan bantuan penyelamat profesional. Baik, dan juga sedikit peringatan untuk anda di luar sana, pendengar Keningau FM. Baiklah, sekarang ini mungkin cuaca sekejap hujan, sekejap panas kan. Tapi sekarang ini ada, bila cuaca panas, kalau boleh tolong tolong tengok-tengokkan keadaan sekeliling rumah kita. Sebab selalunya haiwan reptilia seperti begini, diorang suka untuk masuk ke kawasan-kawasan rumah kita yang dalam keadaan yang redup, dalam keadaan yang sejuk kan. Contohnya kasut sekolah, kasut anak-anak tu kan, selalunya ular akan masuk ke dalam kasut. Jadi kalau boleh pantau kawasan sekeliling, dan juga kalau boleh selalulah bersihkan kawasan-kawasan rumah anda yang banyak semak tu. Tolonglah bersihkan kan, sama-sama kita jaga keselamatan. Memandangkan sekarang ni pun musim cuaca tidak menentu, sekejap panas, sekejap hujan, tapi ada kalanya ia panas sepanjang hari. Dan juga haiwan reptilia ni suka mencari kawasan-kawasan yang sejuk. Jadi sama-sama kita jaga keselamatan. Kalau boleh selalulah ataupun rajin-rajinlah kita sapu kawasan halaman rumah kan. Kalau ada sampah-sampah pun atau rumput-rumput kering tu, kalau dalam bakar, tapi bakar jangan tinggalkan. Kita jagalah kan, jaga sepanjang tempoh kita buat pembakaran tu, kita jaga di sana. Ini untuk keselamatan kita juga bersama. Baiklah, seperti biasa untuk segmen pada petang ini, kita akan berada dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan kita. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 5 untuk anda mengikuti info terkini dan juga info semasa dan juga laporan trafik Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, kahut game dan wall of expression. Turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Ini antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa jua perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan penjawat-penjawat awam.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah pembilah hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keperhatian pengguna ni. Dan sign itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kirakan nanti.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baharu skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: rata indah, bukalah lawan tak hebat. Cermin belakang ibu lihat, belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan, kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
1: Ibu awak bijak ya?
0: Mestilah.
1: Cermin isyarat tukar laluan, tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan bawakan kepada anda laporan info trafik daerah Keningau, dan juga petang ini kita bersama dengan Sarjan Suherman, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan dengan laporannya.
5: Assalamualaikum dan selamat petang DJ yang bertugas. Laporan lalu lintas hari ini 14 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Isnin. Bagi bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebabkan ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja, dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi bulatan Sudamon, aliran trafik bergerak lancar dari arah bulatan Perkasa, terutama masuk ke arah Pekan Keringau serta laluan menghala ke Bulatan Rakyat. Tetapi dari arah Bulatan Sulaiman ke Bulatan Perkasa, aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi Bulatan Rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama JSPT. Terima kasih DJ yang bertugas.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
4: Baiklah, terima kasih kepada Sarjan Suherman, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, merancang perjalanan anda, sabar di jalan raya, jangan tergesa-gesa, dan yang penting pandu cermat, jiwa selamat. Baiklah, petang ini sambil kamu orang tengah berada dalam kenderaan, masih lagi berada di atas jalan raya, masih lagi berada, mungkin ada yang termenung jauh kan, termenung balik rumah nanti mau makan apa, ataupun masih lagi berfikir esok sambung kerja, lusa sambung kerja kan. Okey, baiklah, untuk petang ini sambil kamu tengah buat aktiviti masing-masing ataupun masih lagi dalam perjalanan untuk ambil anak ke sekolah, ada satu cerita menarik yang ingin saya kongsi, iaitu berkenaan dengan seorang wanita yang selamat jatuh dari ketinggian lebih 3,000 meter. Baiklah, seorang penerjun udara wanita yang terselamat selepas tidak sedarkan diri di udara dan jatuh pada ketinggian lebih 3,000 meter akibat pelanggaran ngeri ketika melakukan terjunan bebas, lapor saluran berita The Sun UK. Holly Whippen, 35 tahun, masih berehat di rumahnya susulan insiden di lapangan terbang langgar dekat Nottingham. Dia yang mempunyai rekod 425 terjunan tidak sabar untuk kembali beraksi dalam sukan ekstrim itu walaupun nyaris terkorban. Dan juga kejadian berlaku ketika Whippen menyertai terjunan berkumpulan pada ketinggian 3,657 meter baru-baru ini. Seorang penerjun lain terlanggar kepada Whippen pada kelajuan kira-kira 160 km sejam sejurus lepas terjunan menyebabkan mangsa pengsan, dan tanpa menyedarinya Whippen sempat menarik tali payung terjunnya pada ketinggian 304 meter kira-kira 5 saat sebelum terhempas. Dia melanggar pokok conifer yang membantu memperlahankan kadar kejatuhan dan menyelamatkan nyawanya. Kebanyakan orang tidak terselamat dalam kemalangan seperti begini, katanya. Baiklah, itu dia berkenaan dengan seorang wanita yang suka membuat aktiviti lasak ataupun ekstrim yang selamat daripada ketinggian, jatuh dari ketinggian lebih 3,000 meter. Baiklah, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: kuhadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat.

0: salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam anda sering melakukan senaman di gym, apa kata anda mencuba riadah berbasikal? Berbasikallah sekurang-kurangnya 150 minit seminggu. Terdapat juga kajian yang mengatakan keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Kedinau FM. Dari pedalaman untuk anda semua, Kedinau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Baiklah, nampaknya kita pun sudah berada di pusingan yang ketiga untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita berada di pusingan Harmonika untuk petang ini. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai kamu orang, masih setia menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, untuk petang ini mungkin ramai sudah berada di tempat masing-masing. Ada yang baru sahaja sampai di rumah ataupun ada lagi yang masih berada di atas jalan raya, masih berada dalam kenderaan masing-masing. Dan juga mungkin ada sekarang ini yang baru sahaja mau pergi kerja, kan ada? Ataupun baru sahaja mau balik daripada kerja, kerja semua sudah habis, urusan sudah habis, jadi baru pulang. Apapun yang anda lakukan petang ini, semoga urusan dipermudahkan dan juga semoga perjalanan berjalan dengan lancar. Baiklah, satu info ingin saya kongsikan dengan anda, iaitu berkenaan dengan kempen Derma Darah. Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau akan mengadakan kempen Derma Darah pada esok 15 September 2026 hari Selasa, bermula pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari dan bertempat di Tapak Tamu Sud. Jadi untuk kamu orang yang berada berdekatan di kawasan SUK, bolehlah datang bagi menyokong penuh kempen Derma Darah yang akan diadakan. Baiklah, selain itu, sedikit info ingin saya kongsikan. Sebelum kamu orang mau derma darah tu, pastikan kamu orang tidur yang mencukupi, sekurang-kurangnya 5 jam sehari. Kalau boleh tidurlah lagi 8 jam, itu lagi bagus. Dan juga mempunyai kesihatan yang baik. Dan kalau kamu orang mau pergi derma darah, jangan lupa untuk makan dulu. Jangan biarkan perut kosong, itu sangat bahaya. Makan dulu, isi perut dulu, barulah pergi menderma. Lepas tu minum air, minum air yang mencukupi sebelum dan juga selepas anda menderma darah. Ini bagi mengelakkan anda akan terkena dehidrasi, kan? Penting juga tu, sebelum dan selepas tu sangat-sangat penting. Dan pakai pakaian yang bersesuaian, jangan pakai pakaian yang sempit ataupun pakai pakaian yang susah. Susah nanti pegawai kan mau ambil darah tu. Jadi kalau boleh pakai pakaian yang bersesuaian. Dan yang paling penting, datang dengan hati yang tenang. Sebab kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi bantukan? Mungkin hari ini kita menderma, tapi siapa tahu esok atau lusa ataupun di kemudian hari kita pula yang menerima. Jadi ayo kita sokong dengan penuh dengan kempen Derma Darah Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau yang akan diadakan esok 15 September 2026 bertempat di Tapak Tamu Sud, bermula seawal pukul 8.30 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Baiklah, di pusingan yang ketiga ini, mari kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja susah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baiklah, itu dia lagu daripada Amir Jahri Hasrat, baru sahaja menghiburkan anda. Dan lagu itu telah pun membawa kita ke pusingan terakhir, pusingan harmonika untuk segmen Santai Petang dan juga harmonika 14 September 2026. Baiklah, untuk petang ini saya ingin kongsikan beberapa bingkisan ataupun cerita. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum mengetahui benda ini baru-baru ini terjadi dan juga viral, tular di media sosial, iaitu berkenaan dengan seorang pendaki Kosia kesal ambil risiko di Gunung Kinabalu, terharu dengan pengorbanan 40 penyelamat. Baiklah, pendaki Kosia Mauro Persik, 46 tahun, yang diselamatkan selepas 8 hari bersendirian dalam keadaan cedera di Gunung Kinabalu, mengakui kesal dengan risiko yang diambilnya. Namun pengalaman itu pada masa sama mengukuhkan kepercayaannya terhadap sifat belas ihsan manusia. Persik berkata, pengalaman getir berkenaan menyedarkannya tentang nilai bantuan orang lain, terutama apabila kira-kira 40 anggota penyelamat dan porter terpaksa mempertaruhkan nyawa untuk membawanya turun selepas dia terlalu lemah dan cedera untuk meneruskan perjalanan sendiri. Katanya dalam hantaran di Facebooknya, antara perkara yang paling menyentuh perasaannya ialah pengorbanan seorang porter yang dianggarkan masih berusia sekitar 15 tahun ketika mengusungnya menuruni gunung. Saya dapat merasai setiap hentakan menerusi kaki dan lututnya, ia menghancurkan hati saya. Adakah semuanya berbaloi? Saya tidak tahu. Mungkin tidak. Badan yang cedera, 40 orang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya seorang diri, katanya. Menurut Persik, walaupun tidak mengenali kebanyakan individu yang datang membantunya, layanan yang diterimanya sepanjang tempoh getir itu membuatkan beliau amat terharu. Ujarnya, anggota penyelamat membawakan makanan, coklat dan makanan ringan, selain berkongsi masa bersamanya di sekitar unggun api ketika operasi menyelamatkan diteruskan. Dalam pada itu, dalam dunia yang diperintah oleh ahli politik yang korup, korporat dan tamak dan pembunuh kanak-kanak, ini adalah satu kontras yang amat melegahkan, katanya. Persik berkata, pengalaman itu tidak membuatkannya menyimpan kepahitan, sebaliknya menguatkan lagi keyakinannya bahawa sifat kemanusiaan, kemurahan hati dan juga keprihatinan masih wujud dalam diri manusia. Jelasnya, detik bersama pasukan penyelamat di kawasan pergunungan itu menjadi antara pengalaman yang tidak akan dilupakannya sepanjang hayat. Pendaki berkenaan sebelum ini diselamatkan menerusi operasi melibatkan pelbagai agensi selepas dilaporkan hilang dan ditemui dalam keadaan cedera selepas 8 hari di Gunung Kinabalu. Dalam kejadian itu, Persik mengalami kecederaan pada kaki kanan dan rusuk kanan selain beberapa luka ringan pada tangan. Persik yang kurang 2 minggu sebelum kejadian menyertai perlumbaan pengembaraan lasak di kawasan Tambatuan, Kota Belud, kemudiannya mendaki Gunung Kinabalu menerusi laluan timur. Baiklah, untuk panduan Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6:16 petang nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya. Harum.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita mudah marah hari ini? Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Orang kata kalau di media sosial tu netizen toxic. Ataupun tak payah media sosial pun, dalam hidup kita kan, di pejabat, di rumah, di mana-mana sahaja kan, kita ni jenis cepat. Ada orang tu kita tengok dia cepat marah, cepat melenting kan. Kadang-kadang marah ni dia bukan memberikan kepuasan. Ada orang dia marah sebab mungkin dia tekanan dari luar, tetapi dia marah orang lain supaya benda tu boleh melepaskan tekanan dia, memberikan kepuasan kepada diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ada seorang jumpa dengan Nabi kata, berilah wasiat kepada aku. Kemudian apa Nabi kata? Nabi kata mudah je. Nabi tak kata pergilah solat Jumaat banyak-banyak ke apa ke. Nabi kata kat sahabat tu, la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Jawapan Nabi mudah, jangan marah. Ada ulama yang membahaskan tentang hadis ini bahawa kerana sahabat yang Nabi tegur itu adalah seorang sahabat yang barangkali mudah marah, cepat marah, menunjukkan bahawa memang ada sesetengah orang yang karakternya memang sedikit sensitif, cepat marah kan. Jadi kita ni, kalau kita tahu diri kita ni orang yang mudah marah, sensitif, jadi kita kena kawal diri kita. Sebab marah itu menjadi sebenarnya satu pintu kegagalan yang membawa, akan membawakan kita menjadi malu ataupun kita terjerumus dalam jenayah kan. Orang akan pandang rendah kepada kita kan. Bukan dengan marah itu menunjukkan kita hebat, tetapi marah hebat itu adalah apabila kita berjaya menahan kemarahan kita walaupun kita mampu buat. Saya bagi perumpamaan macam inilah. Kalau kita marah ke anak kita kan, orang yang hebat, mana satu orang hebat, A atau B? Yang A, dia, anak dia buang air dalam seluar kan, buang air besar dalam seluar. Ayah A, dia marah anak dia, kenapa kamu ni, dia rotannya, dia marahnya, dia tengking ke, oh hebat ayah ni. Adakah begitu? Ataupun ayah yang B, dia tak marah pun, dia terus bersihkan najis anak dia, tukar lampin dan sebagainya dan terus jalan. Manakah kita rasa yang lebih hebat, yang A atau yang B? Sudah tentunya yang B. Tetapi ketika benda tu berlaku pada diri kita, kita tak pilih yang B kan, kita pilih yang A. Sebab itu bukan senang untuk nak kawal marah ni. Jadi marah ni kadang-kadang dia datang tanpa diundang. Jadi macam mana cara nak elak marah adalah kita kena praktis, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena praktis daripada sekecil-kecil perkara. Jangan tunggu benda dah jadi besar. Ketika kita rasa timbul rasa marah, Nabi kata apa? Kalau kamu sedang berdiri, kita duduk. Kan, kalau kita marah tu tengah duduk, kita baring di tempat yang sesuai lah kan. Ataupun kita ambil wuduk. Kita tak buat benda ni pasal apa? Macam kita tak percaya dengan pesanan Nabi. Cuba tuan-tuan dan puan-puan buat. Kemudian mereka yang cepat marah ni, kalau kita buat, insya-Allah mesti memberikan kan kesan kan. Dan contohnya di media sosial, yang saya nak bagi satu lagi contoh adalah apabila netizen di Malaysia ni kan, yang bila berlakunya satu-satu isu, suka mengeluarkan ayat-ayat yang toksik kan. Ayat-ayat toksik ni sangat berbahaya, tuan dan puan-puan. Sebenarnya satu, dia bukan hanya berbahaya kepada sesiapa yang membacanya, tetapi bila mana kita ni mengeluarkan kata-kata yang toksik, sebenarnya toksik tu datang balik kepada dalam diri kita. Walaupun kita buat tu untuk tujuan-tujuan yang orang kata keyboard warrior lah kan, tetapi bila kita praktiskan selalu mengeluarkan kata-kata toksik, sebenarnya perkara-perkara, ayat-ayat yang kita keluar tu akan kembali balik dalam hidup sebenar kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hati-hatilah kan. Walaupun nak jadi keyboard warrior sekali mana pun, janganlah kita menggunakan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh Islam, dibenci oleh Allah SWT kan. Jadi sama-samalah kita kawal diri kita dan menjadi orang yang lebih bersabar, insyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: pemerintah disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Kini FM hebat.

0: Drop Dead.
1: Well, itu dia lagu daripada Olivia Rodrigo, Drop Dead baru sahaja menghiburkan anda. Dan nampaknya lagu itu pun telah membawa kita ke penghujung segmen Rentak Segar. Rentak Segar Santai Petang dan juga Harmonika untuk petang ini, hari ini 14 September 2026. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang telah menemani saya seawal bermula pukul 3 petang sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Baiklah, sebelum saya mengundurkan diri dulu, saya ingin bacakan satu kiriman ucapan seperti biasa. Mesti kamu orang boleh tegak so ni. Si amankan. Dia cakap salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di Konti. Dan juga si amankan ingin mengucapkan selamat petang.

Baiklah, itu dia pantun daripada si Amankan. Terima kasih Amankan atas kiriman ucapan dan juga pantunnya. Hari-hari dia hantar pantun. Esok pagi mungkin dia akan hantar pantun lagi ni. Baiklah, untuk anda di luar sana, jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik dan anda boleh dengarkan kami dari sana. Dan semestinya ianya percuma. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Baiklah, untuk petang ini saya tinggalkan anda lagu daripada Tulus, Teh Hijau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan juga selamat malam semua. Sampai kita berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk jam yang kedua ini, iaitu pukul 7 malam, tepat pukul 7 malam. Syukur Alhamdulillah pada sebelah petang tadi, keadaan di sekitar Kota Kinabalu hujan, kan. Jadi untuk ramalan pada sebelah malam pula untuk daerah Kota Kinabalu, diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir yang dikeluarkan pada sebelah petang tadi bagi negeri Sabah, iaitu pedalaman Membakut, Keningau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu, manakala Pantai Barat dan Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga pukul 9 malam ini, 14 September 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, sila layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu kita sejiwa. Okey, baik. Sabah FM, bagus sebab.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, padam api dalam lantera era Melpan. Macam ada kena mengena dengan kata-kata hari ini. Baik, hari ini kita sembang berkenaan dengan peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam. Perumpamaan ini membawa maksud sesuatu masalah, kemarahan atau perasaan yang dipendam dan tidak kelihatan dari luar tetapi sebenarnya masih membara dalam hati. Kita tak nampak. Jadi kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang yang nampak tenang, senyum kan, kadang-kadang ketawa macam tiada apa-apa. Bila dia ketawa tu macam tiada apa-apa yang berlaku, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia simpan dalam hati. Kalau boleh scan, nampaklah kan. Okey, baik, seperti api dalam sekam, diam bukan bermakna tiada rasa. Ada kalanya seseorang memilih untuk berdiam diri kerana tidak mahu bergaduh, tidak mahu menyakiti hati orang lain, atau mungkin sudah terlalu penat untuk menjelaskan. Jadi moga kita belajar untuk meluahkan dengan cara yang baik, memaafkan dengan hati yang ikhlas dan tidak menyimpan dendam yang terlalu lama. Peribahasa hari ini, perumpamaan seperti api dalam sekam. Sabah FM, bagus bah.

0: Telefoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.26 masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas itu, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus temani Ella dalam simfoni tetap di hati.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 15 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.26 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita. Dan terima kasih juga sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan jangan lupa untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram, ke akaun media sosial anda. Share di sana ataupun kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan terima kasih Iman Akasha Sabli dari Sandakan. Dan kita ada juga Zafira juga dari Sandakan, dan Emma dari Beaufort. Dan pada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda bagaimana ketika ini, dan ataupun ucapan anda, boleh hantarkan ke nombor 0194904848. Baik, Gurauan Berkasih. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM bagus. Bah, mana sudah kawan-kawan kita lama tu kan? Mana agak-agaknya kawan-kawan lama kita waktu di sekolah dulu. Apa khabar mereka sekarang ni? Kan teringat. Dan mungkin ada yang masih selalu kita hubungi. Ada yang sudah lama tidak bertemu. Malah mungkin ada yang hanya tinggal dalam kenangan. Dulu kita sama-sama duduk dalam kelas. Bergelak ketawa kan? Berkongsi cerita dan melalui zaman persekolahan bersama. Dan kini masing-masing sudah membawa haluan sendiri. Ada yang jauh merantau, ada yang mungkin sudah berkeluarga dan ada yang sibuk dengan kerjaya. Apapun keadaan mereka hari ini, semoga semuanya baik-baik saja, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya. Baik, pada anda mungkin ada kawan anda yang masih anda ingat sehingga ke hari ini, kabar-kabarkan berita kepada mereka. Dan untuk itu kita dengarkan lagu ini. Biarkan, biarkan mereka. Okay. Wani Khairi, Sabah FM, bagus bah.

0: Show 95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Yes, Abang FM, bagus. Bah, terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hingga ke waktu ini 8.15 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini sambil layan Abang FM. Betul ke tu? Okey, baik. Masih ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Kan, sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan, tetapi juga satu bentuk komunikasi yang memberitahu nak ke kiri kah, mau ke kanan kah, kan? Ini kegagalan menggunakan bukan sahaja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa, bukan nyawa kita saja tapi nyawa orang lain dan nyawa orang yang kita bawa juga dalam kenderaan. Dan jangan mengharapkan orang lain dapat baca fikiran kita. Tahulah dia tu, dia tahu sudah kita mau ke kiri. Ingat ahli nujum, berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta, pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Bagi anda, berhati-hati di jalan raya, moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, cuba jadi aku, Nadira Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
7: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, simfoni tetap di hati pukul 8.26 minit malam. Cepat betul masa tu berlalu kan? Okey, baik. Ella kongsikan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah malam ini, yang mana bagi stesen Tawau untuk daerah Tawau Kalabakan, bacaan IPU 61 dan status IPU adalah sederhana. Manakala untuk stesen Sandakan pula, bagi daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU 62, begitu juga sederhana untuk status IPU. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 61 juga sederhana. Dan untuk stesen Kimanis, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 57 dan status IPU sederhana. Bagi stesen Keningau, untuk daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU 53 dan status IPU adalah sederhana. Dan seterusnya untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU adalah 69 dan status IPU adalah sederhana. Kelihatan situ warnanya hijau dan menunjukkan status IPU adalah sederhana. Walau apapun, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ni. Kerap apa ni, minum air secukupnya, pakai pelitup muka jika keluar rumah, dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan, dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk kita semua dan keadaan jerbu semakin baik di negeri kita. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kasih Yang Terpendam. Ada yang terpendam kasihnya? Dengar lagu ini, Arni Nazira, Sabah FM. Bagus, bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan dari

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan Sabah FM diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai bersama dengan DJ Syafif. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kepada anda yang sudah ikuti kami menerusi RTM Klik dan terima kasih banyak sudah temani Ella hingga ke waktu ini. Ingat kata-kata hari ini iaitu peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam yang mengajar kita supaya jangan cepat menilai seseorang berdasarkan apa yang kita nampak. Belajarlah memahami dan memberi ruang kerana api yang dibiarkan dalam sekam lama-lama boleh membakar semuanya. Baik, kita hanya tinggal satu hari saja lagi sebelum kita menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Ayuh kita sama-sama semarakkan semangat perpaduan dalam kalangan diri kita walaupun kita berbeza latar belakang, budaya, bahasa dan adat. Tapi perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi, utama 9 malam.
1: Agusma, jadi hati.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabir urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi kepulauan. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih treasure, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look, ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadadahil di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, edisi hari Isnin 14 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490.

0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM. Kita pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menanti anda. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan dulu lagu Silaturahim daripada kumpulan BPR. Sabah FM, bagus bah.

mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikuatiri nanti data-data pribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shipandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoy, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janan.

0: perapian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain.

0: Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekom si Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Jangan datang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kembali lagi bersama DJ Syafiq dalam segmen Varia. Sebelum kita teruskan lagu seterusnya, ada hebahan penting sedikit untuk pendengar-pendengar kita, terutamanya yang berada di sekitar kawasan Ranau, Tambunan dan Telupit. Untuk pengetahuan kamu orang, sekarang ada gangguan siaran radio FM disebabkan masalah talian di stesen pemancar RTM layang-layang. Gangguan ini bermula dari pagi tadi dan dijangka akan pulih sepenuhnya pada 16 September ini jam 4 petang. Sekarang ini pihak TM tengah giat menjalankan kerja-kerja pembaikan. Jadi kalau siaran di radio kereta ataupun rumah kamu orang ada berbunyi yang macam bunyi rosak tu, tidak ataupun tidak berapa jelas, kamu orang boleh stream terus secara online di aplikasi RTM Click, okay? Kita layan dulu lagu daripada Nosale, Sang Penikam, hanya di Sabah FM. Bagus banget.

0: microslip atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microslip atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengar berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menanti dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Deritaku daripada David Bayu, hanya di Sabah FM. Bagus bah.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legi.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi

0: konsultasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403.
1: BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Kelip-kelip disangka api, kalau api mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati mana kuburnya?

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Iaitu dia tadi lagu daripada Salam Music dan Ultimate Bangkit. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah, bekerja kah, ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Kita dengarkan lagu Itu Aku, Sheila on 7. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Bagus Bas Khabar FM. Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan.

0: jadi kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
3: Adalah Radio Sabah FM.
4: Bagus bah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين.

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda. Nasional Geng Burhantu, pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan? Dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Nasional Geng Burhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869 dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng Burhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Ikut lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Burhantu.

Sejeningan purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional yang berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dibanyakkan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju. Kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okey, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosil Yana. Okey, dari Segulai Sejalai Kumang Sarawak, Cik Burger dan juga rakan-rakan ada Nabi Jali Saril Haji Noah dari Kelab Sawit Johor, Mohd Faiz Haji Ibrahim dari Semenyih, kita cok dari Ipoh, Nenek Ani, anak Anton Kudat Sabah, Mohd Jasmi Mon, kita ada Fazia G juga, Syah Putera Mesin Johor, Nida Wahida Metal Selatan, Mohd Fakri Ai, Kedai Burger Taman Suri Tampoi, peniaga-peniaga burger, selamat berniaga eh. Zainal Marina, kita ada Noraini, Rina Noji, Surahatun Atun, Jamal Aloha, Anok Felda, dari MSC SM Section 10 Taman Selaman Bangi Selangor, Amdan Arifin, Real Adi. Okay, kita ada budak lawa yang mistik, Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir eh. Rang Rodong, Bukit Raja menghala ke Skudai. Pan-pan-pan, Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa. Kita ada Nur Diana, Nur Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas, dari mana ni, Pasir Gudang Johor. Nur Azila, Astani Patola, Nur Dian Ramli, Lia, Biah Biah, Jadung, Sadung Jaya, Semarhan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Jasmisi Abdullah dari Pucung, Nek Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Lin Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua, lagu-lagu menangis tepi bujuk.

Dato' Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tambah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas anda, kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian, anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya, juga lagu-lagu terbaik luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja, di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina. Dia kata shift pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang JJ Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng buruhan tu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Nah, tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulail, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting, jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: manusia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

bersama dengan Wings dengan Bazooka Penaka. Waktu sekarang sudah pukul 1.3 minit pagi. Selamat pagi untuk Nasuna Geng Berhantu. Geng-geng berhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit, mulalah demam semua macam-macam lagi, batuk. Hey, semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda, dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai, kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara, termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Bekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kisah. Assalamualaikum. Kita ada Rohatun Umi Rohani, anak Anton dari Gudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita jangan laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Tiga Ainul. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi-lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pam-pam-pam, Ayi Kulifonia, Wang Sepawi juga turut bersama-sama, Azhari Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara Delima, Izzy Haikal dari Kodiang, Gita Chow dari Ipoh, Ismail Pal juga turut bersama-sama. Jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Raja Iman dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Game Burhan tu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Cori-Cori Sabnomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 ini pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan. Belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir. Dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri penjelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah pun memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng bunuh hantu. Ramai yang melaporkan diri ini, dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Okay, kita ada 1058 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu, Botak Bahau, Kio Kusan Lagi, Pia. Ada cek dari Butatan Sabah, Asmalini Hanan, Fikri 92, Di Paya Jalan Kebun, Masni Hassan Nawi, MZ 777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaida, Lavender Girl, Ruki Jah, Zeno, ada G-Lock, Santalia Bruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila, Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata apa manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata apa manis, ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis, tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran, pengajaran, pengalaman, dan pengalaman itu adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang mengajar kita bagaimana kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dah belajar sesuatu dari masa yang lalu. Mudah-mudahan pengajaran itu akan terus kekal, kekal menjadikan kita terbaik pada tahap yang terbaik, ya. Mudah-mudahan. Abang Long dari Kelang hadir. Mantap. Okay, untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Manan Gah, nyanyian daripada Fauzia Latif.
kau yang merubah segalanya. Tapi jangan ubah frekuensi radio anda ya. Jadi terus kekal setia, stay tune dengan Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Gemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik ya, rakyat Malaysia. Jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial, seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran.

dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Nah, jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis, sos kurang. Boleh ya, boleh ya. Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan air menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan air. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga Syah, ada Farhan Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra Ayub. Kita ada Jun JR, Pijam, S-Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada Ana, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir lah, kan? Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nora Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin, kata Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey ya. Ada yang dah menangis tapi bujuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu boleh lap air mata. Dia nak labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei. Terima kasih kita, peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, Janji Manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak terpatinya. Cakap je insya Allah.

Diamondy dengan Kerana Janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat, terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Dan juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh Plus Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan corun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu. Ada Syah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputih Salju. Ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad. Ada Neti Baizura, Erin Kitchen, Nur Cahaya Perlis. Ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syahah, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Habizuddin. Aidah, ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five, take five ya. Siapa yang mengantuk time bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum Bani Cik. Waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucuk kecil. Ramai yang nak menangis. Anak Umak katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Merasi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman Ais. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 2.56 minit pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah, kan? Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat. Setiap pertemuan akan

1999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ E-Bid manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri, kan? Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah. Kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasut Dah Borok, Amalah Acid, Cemoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kena 84, Diamond 85, Mael, ada Nordin, ada Atiyah Zuriati, Mak Sunnah, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda, Sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya. Tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Syazila Ila juga terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi Bujur Katil? Baik Burger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan hakikat sebuah cinta membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu, ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Kian Berhantu. Jadi bangun tidur, semoga hari ini ya, hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu, semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa, kalau kita sihat tu, kita sama-sama lah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi, dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zul, Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab. Kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusuf. Adik Kens juga dikatanya salam hadir. Abdul Razak dari Terengganu, Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, Community hadir layan apa manis. Mastura buat kuih lagi ni, selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adli DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi, saya hentikan dulu menangis tepi bucu katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hetty Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu kah? Terus layan National Kian Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Bagus, Bas. Khabar FM.

0: Siaran Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil-sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini. Jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyaAllah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat, enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tuh, enggak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, enggak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tuh, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya bukan surat kabar. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tidak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak, sudah dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah, apakah masjid-masjid kah, apakah cari QR-nya. Tak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia, termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh, bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siuk lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan, lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا الحق

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

di muka bumimu yang fana ini, ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu, ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
2: Kening Hono Radio Malaysia Kening FM. Aramai bo.
1: Rahomin Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
0: Rentak Segar
3: 6 hingga 9 pagi.

Ya, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar anda pada pagi yang indah ini? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Baiklah, saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti, khas untuk anda semua, edisi Selasa 15 September 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baiklah, pejam celik. Rupanya kita sudah pun melangkah ke hari 15 untuk bulan September, bulan ini.

Ni kan, dan juga pagi ini ramai antara kita yang sudah seperti biasa memulakan rutin harian, tugas harian seperti biasa. Pagi ini mungkin ada yang bergegas untuk antar anak ke sekolah kan, tidak mahu tersekat dengan kesesakan lalu lintas, ataupun ada yang bergegas untuk ke tempat kerja awal kan. Hari ini hari Selasa, apapun semoga pagi ini dan juga urusan anda semua berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk pagi ini kita ambil masa sejenak. Kalau pagi ini pernah tidak, kalau kita bangun pagi, kita tengok jam, tidak kiralah jam di tangan, jam di telefon, kemudian kan kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Rasanya baru sahaja semalam ataupun minggu-minggu sebelumnya kita bercuti, kita beriang-riang kan. Hari ini seperti biasa kerja sudah. Sebenarnya kalau kita lihat balik proses kehidupan kita, itulah keindahan kehidupan. Setiap pagi bukan sekadar satu permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi pun apapun cabaran yang menanti hari ini, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil rosakkan mood kita pagi-pagi ni kan. Jadi untuk pagi ini, untuk anda seorang ibu, untuk anda seorang ayah, untuk anda seorang pekerja, untuk anda seorang murid, untuk anda seorang insan yang bernama kehidupan di dunia ini, mulakan hari anda dengan senyuman. Kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, tapi boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Tidak lupa juga sepanjang dengan saya pagi ini 3 jam, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu-lagu yang menarik. Juga akan saya kongsikan info-info terkini dan juga cerita-cerita yang viral ataupun turar. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang sedang memandu, seperti biasa, pandulah dengan penuh berhemah, utamakan keselamatan anda. Bagi yang pagi-pagi ini sedang bekerja ataupun sudah memulakan kerja, pagi-pagi ini ramai kan? Ramai yang pergi kebun, toreh getah kan? Ada yang sudah memulakan shift awal. Semoga segala urusan dipermudahkan. Dan bagi yang masih lagi bersantai-santai di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ini, jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau pagi ini. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Nababan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Diikuti dengan daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baik, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, itu dia lagu daripada Aina Abdul dan juga Kai Bahar, Nafas Cinta. Nampaknya baru sahaja menghiburkan anda di pusingan yang pertama untuk segmen Rentas sekarang ini. Dan juga sekarang ini masuk waktu 6.28 minit pagi. Nampaknya mungkin waktu-waktu begini dengan keadaan cuaca yang sedikit sejuk di luar sana kan, sedikit mendung, redup. Mungkin kebanyakan di antara anda sudah berada di atas dan raya, sudah berada di kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Mungkin pagi ini ada yang tengah bergegas untuk hantar anak ke sekolah, ataupun ada yang sengaja bangun awal supaya tidak mahu terlalu tersesat dengan kesesakan lalu lintas kan. Waktu puncak pukul 7 hinggalah pukul 9 ni memang waktu-waktu puncak, waktu-waktu di mana kesesakan lalu lintas sering terjadi pagi, tengah hari dan juga petang. Apapun, semoga pagi ini bawakan banyakkan bersabar, banyakkan bertenang. Biasalah kan, hari-hari kita akan lalui, hari-hari kita akan hadap juga perkara-perkara begini. Jadi semuanya harap bertenang pagi-pagi ini, harap bawakan banyakkan bersabar. Dan juga mungkin pagi ini ada di antara pendengar kita yang tengah berfikir mau sarapan apa pagi ini. Awal pagi sudah kan? Fikirlah sambil-sambil tunggu kereta. Tunggu nampak kereta berjalan tu. Bolehlah berfikirkan pagi ini mau minum apa, mau makan apa, mau makan di mana, dengan siapa. Baiklah, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda seperti biasa untuk harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.

Hari ini, jika dunia di sekeliling terasa bising, jika kata-kata orang mula mengganggu fikiran, ingat satu perkara ini, ketenangan adalah kekuatan. Tidak semua perkara perlu kita balas. Tidak semua provokasi perlu kita sahut. Kadang-kadang, diam dan kekal di posisi lebih bermakna daripada 1,000 penjelasan. Tenang bukan bermaksud kita kalah. Tenang bermaksud kita faham apa yang perlu dijaga. Emosi yang terurus menjaga maruah, menjaga arah dan menjaga diri daripada keputusan yang disesali. Jika hari ini kita diuji dengan rasa marah, kecewa atau tidak dihargai, tarik nafas perlahan. Ingatkan diri kita berada di posisi ini kerana usaha, bukan kebetulan. Fokus pada tanggungjawab, bukan pada bunyi di luar. Fokus pada tujuan, bukan pada gangguan sementara. Tidak semua orang akan faham perjuangan kita dan itu tidak mengapa. Yang penting, kita faham apa yang sedang kita bina. Hari ini, pilih untuk tenang. Pilih untuk berfikir sebelum bertindak. Pilih untuk terus berdiri teguh tanpa perlu membuktikan apa-apa kepada sesiapa. Kekal di posisi kekal tenang kerana ketenangan itulah tanda kematangan. Semoga hati kita terus stabil, fikiran terus jernih dan langkah terus yakin.

0: oleh anda industri getah negeri Sabah.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk 15 September 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.23 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.79 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.99 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.28 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga pagi susu getah RM8.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.23 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.79 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.99 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.28 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 seperti biasa untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan pertama ini kita akan berada dalam segmen doa pilihan untuk pagi ini. Terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

0: tersebut ni sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang berterbangan di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak berterbangan di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda, dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan, sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

0: tempat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini boleh bicara dengan wewenang Pertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Saya tahu saya pernah mempengurusikan dan pada masa itu tahun 96-97 itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala V.D. Santisan di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Santisan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kuala Lumpur ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah

12 September 2014, Majlis Pelancaran Pro2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan otomobil kedua, Pro2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro2 Viva. Pro2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

Baik, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan pagi ini dan juga hai semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Saya Atika Rakan penyampaikan murang untuk hari ini 15 September 2026. Akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini ayuh kita bercerita berkenaan dengan pengambilan gula. Ha, pagi ini mesti ramai yang tengah berfikirkan mau minum apa, mau makan apa, minum teh tarik, kopi pink. Ha, banyak lagi kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang kan ada di antara kita juga yang sebenarnya memilih mana yang lebih baik, gula putih ataupun gula merah. Ha, mesti ada yang cakap, oh saya tidak mau ambil gula putih sebab begini, oh saya kena ambil gula perang sebab begini. Jadi pagi ini ayuh kita ungkap, ayuh kita mengetahui lebih lanjut lagi mana yang lebih baik, gula putih ataupun gula perang. Baiklah, kebelakangan ini kita sering dimomokkan oleh individu tertentu bahawa pengambilan gula perang ni adalah lebih baik berbanding gula putih, bukan? Ha, jadi pengambilan gula perang ini lebih menyihatkan dan lain-lain tuntutan maklumat ataupun diklaim yang tidak tepat sebenarnya. Gula putih dan juga gula perang ini adalah dua jenis gula yang sangat mudah diperolehi di pasaran. Walaupun terdapat perbezaan sedikit antara keduanya dari aspek warna dan juga rasa, tetapi kesannya kepada kesihatan adalah tetap sama kerana kandungan nutrien dalam kedua-dua gula adalah sama. Jadi perbezaan yang ada di antara gula putih dan juga gula perang adalah kerana warna dan rasa serta kesan tekstur kepada makanan yang disediakan menggunakan gula ini. Manakala ianya tidak mempunyai perbezaan kepada kesan kesihatan, terutama dari segi indeks glisemik GI gula itu sendiri. Oleh itu, pendapat yang menyatakan gula perang adalah lebih sihat daripada gula putih adalah sama sekali tidak tepat kerana kedua-duanya mempunyai indeks glisemik GI yang sama serta nilai nutrien yang hampir sama, iaitu kedua-duanya tetap mempunyai glukosa dan fruktosa di dalamnya. Jadi pengambilan gula sama ada gula perang ataupun gula putih masih perlu kita hadkan dalam pengambilan makanan harian untuk mengurangkan risiko penyakit kepada kesihatan kita secara umumnya. Jadi sebenarnya itu adalah mitos semata-mata kan. Mitos, banyak kita dengar mitos yang mengatakan, oh saya kena ambil gula perang sebab gula perang ni dia begini-gini. Saya tidak mau ambil gula putih sebab dia begini-gini. Tetapi fakta yang sebenar adalah kedua-dua ini adalah sama sahaja. Kandungan gula ataupun kandungan glukosa dia sangat tinggi. Yang cuma membezakan hanyalah perbezaan warna dan juga tekstur. Tapi bila kita tengok balik, kandungannya tetap sama, iaitu mempunyai glukosa dan juga fruktosa yang sama di dalamnya. Jadi tiada apa yang membezakan. Yang membezakan hanyalah rasa dan juga warna gula tersebut kan. Gula putih dan gula perang ni adalah gula tambahan dan kedua-duanya mempunyai profil nutrisi yang sama. Gula perang mengandungi lebih sedikit mineral daripada gula putih, namun ia tidak akan memberikan sebarang manfaat kesihatan. Ini kerana pengambilan gula tambahan disarankan kurang daripada 10 sudu teh sehari. Jadi apapun yang anda minum pagi ini, ingat, minum boleh, tiada masalah. Minum teh tarik, kopi pink, apa sahaja yang kamu minum, boleh, tiada masalah. Tapi kita kena berpada-pada pengambilan gula dalam minuman tersebut, pengambilan susu dalam minuman tersebut kan. Minum boleh, tapi kita kena tahu had dan juga kita kena tahu kadar yang kita perlu minum dalam sehari. Jadi sama-sama kita jaga kesihatan kan. Pagi ini mesti ramai yang terngiang, ada yang pagi ini mau minum teh tarik panas kan, ada yang pagi ini mau minum kopi panas. Ramai. Pagi-pagi. Jadi mestilah kita punya perut pun rasa lapar kan. Boleh je, ada masalah. Makan sarapan pagi dalam keadaan kuantiti yang pengambilan berat pun boleh je, ada masalah. Tapi kita kena hadkan dan kawal pengambilan makanan tersebut. Jadi mitos atau fakta, gula putih dan juga gula perang tu adalah sama sahaja, tetapi yang membezakan adalah warna dan juga rasa gula tersebut.
Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan berada dalam zon berita Keningau FM. Seterusnya berita sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu, hiburkan pagi anda dengan lagu daripada Baby Acha dan juga Faris Adnan, Mama Bonita di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Selasa 15 September. Jumlah pewakaf di Sabah kini mencecah lebih 1,400 orang berbanding hanya 68 orang pada 2022. Dalam tempoh sama, kutipan wakaf turut melonjak daripada lebih RM110,000 kepada lebih RM3 juta tahun ini. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, peningkatan itu membuktikan kesedaran masyarakat terhadap ibadah wakaf kini semakin meningkat. Katanya pembangunan wakaf juga mampu menyokong usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi umat menerusi pembangunan premis perniagaan dan aset wakaf. Datuk Arifin ditemui RTM selepas mewakili Ketua Menteri merasmikan Karnival Wakaf Sabah 2026 dan Bazar Sok El Mizan sempena Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan kerjasama MUIS dan Set Covace bagi pembangunan 7 bazar di kawasan masjid di Sabah, antaranya Sok El Mizan di Tawau yang menjadi salah satu platform untuk dimanfaatkan usahawan dan merancakkan aktiviti ekonomi masyarakat setempat. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Arifin berkata, Sabah terus memperkukuh ekosistem buku dan sastra secara berperingkat. Antaranya menerusi pemerkasaan program berkaitan buku dan sastra di peringkat sekolah bagi menanam kecintaan terhadap bahan bacaan sejak usia muda. Katanya usaha itu juga sebagai persediaan mencapai tahap penganjuran pesta buku berskala lebih besar pada masa hadapan. Datuk Arifin yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan ditemui pemberita pada malam Anugerah Pena Kinabalu di Kota Kinabalu. Tambahnya, program sastra melibatkan negara ASEAN seperti Maharajan Bersuratan dan Kesenian Islam Nusantara turut menjadi platform penting, khususnya dalam memperluas jaringan penulis tempatan ke peringkat serantau. Beliau yakin pendekatan seumpama secara berperingkat mampu mewujudkan ekosistem buku dan sastra yang lebih kukuh, sekaligus membuka ruang kepada karya anak Sabah untuk diketengahkan ke peringkat antarabangsa. Penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak dijangka memperkukuh perwakilan dan suara rakyat kedua-dua negeri di peringkat persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kini diminta menjalankan kajian terperinci sebelum dibentangkan di Kabinet. Seterusnya mendapatkan kelulusan 2/3 di Parlimen. Datuk Mustafa ditemui media selepas merasmikan program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Karambunai. Jelasnya persetujuan itu hasil kertas pertimbangan yang dibentangkan Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 Jumaat lalu. Sementara itu, langkah meningkatkan nisbah perwakilan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak itu turut diharap dapat direalisasikan. Penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah, PGRS Dewan Undangan Negeri Dun Tambunan, Datuk Victor P. Paut berkata, penambahan itu merupakan hasrat yang sekian lama dinantikan selaras semangat Perjanjian Malaysia 1963. Datuk Victor ditemui media pada kursus Smart Farming dan Teknik Penanaman Lada Hitam Berimpak Tinggi di Tambunan. Kursus anjuran Kumpulan Sawit Kinabalu dan Lembaga Lada Malaysia itu disertai lebih 500 peserta. Program itu menyaksikan penyerahan sumbangan kenderaan kepada Persatuan Wartawan Keningau dan PIBG SJKC Yuhmin Tambunan. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan kompas strategik pendidikan negara bagi tempoh sedekat akan datang. Justeru ia perlu menjadi landasan memperkukuh mutu dan merapatkan jurang pendidikan. Bagi memastikan kejayaan pendidikan dapat dinikmati secara bersama, Ahli Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musah berkata, pelaksanaan RPM bukan sahaja memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran, malah turut merangkumi kesejahteraan dan profesionalisme pendidik selain teknologi serta kerjasama pelbagai pihak berkepentingan. Menurutnya, pendidikan dalam kerangka madani perlu melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkemahiran, berdaya tahan dan mempunyai nilai kemanusiaan. Datuk Mat Bali berucap demikian ketika merasmikan Karnival Pendidikan Madani 2026 sehari bersama rakyat di Beaufort. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyediaan perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertumbuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua. Dengan penduduk berusia 60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang, sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan Assalamualaikum.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, Info Sukan di Kedengau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. FAM lantik takar bimbing skuad wanita bawah 17 negara. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan Takayoshi Ishihara atau lebih dikenali sebagai Takar sebagai ketua jurulatih skuad wanita bawah 17 B17 tahun kebangsaan. Ishihara hadir ke Malaysia dengan pengalaman lebih 2 dekad dalam bidang kejurulatihan, pembangunan pemain, pembentukan pasukan dan kepimpinan termasuk pengalaman membimbing kelab di Jepun, Amerika Syarikat dan juga Australia. Antara pencapaian terbesar dalam kejayaan jurulatih berusia 41 tahun dari Jepun itu adalah ketika membimbing INAC Kobe Leonesa pada 2013. Ketika berada di bawah kendaliannya, kelab berkenaan menjuarai 4 kejohanan utama dalam satu musim iaitu Liga Nadeshiko, Piala Liga Nadeshiko, Kejuaraan Kelab Wanita Antarabangsa dan Piala Empress. Baik, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Dunia badminton kini sukar dijangka. Dunia badminton ketika ini terlalu sukar dijangka untuk menentukan siapa yang benar-benar menjadi pilihan. Sekaligus membuka ruang buat pelitan dan aim China mencipta kejutan pada sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Jurulatih Beregu Wanita Negara, Rosman Razak berkata keputusan kejohanan besar kebelakangan ini membuktikan dominasi sesebuah gandingan boleh berubah pada bila-bila masa. Justru beliau tidak melihat Peli dan Tina sebagai pasangan yang boleh dipandang mudah. Rosman berkata peluang Peli dan Tina untuk mencabar pingat tetap terbuka sekiranya persiapan mereka berjalan lancar, namun perkara kecil seperti kecederaan perlu dielakkan menjelang temasya berkenaan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Spurs perlu bangkit tanpa Richarlison. Tottenham Hotspur perlu terus bergelut dengan masalah ketumpulan di depan gol apabila pengendalinya Roberto Di Zerbi mengesahkan Richarlison kekal tersisi menjelang pertemuan menentang Liverpool pada musim pusingan ketiga Piala Liga awal pagi esok. Spurs belum menjaringkan sebarang gol dalam 4 perlawanan Liga Perdana Inggeris EPL musim ini dan hanya mengutip 2 mata sekaligus meningkatkan tekanan terhadap Di Zerbi selepas kelab itu membawa masuk 10 pemain baru dada jendela perpindahan musim panas. Keputusan sedui tanpa jaringan menentang Everton hujung minggu lalu menyaksikan kemarau gol Tottenham berlanjutan kepada 4 aksi liga menjadikan permulaan musim paling tumpul dalam sejarah kelab. Dalam masa sama, Richarlison tidak disenaraikan dalam skuad EPL Tottenham dan gagal mendapatkan perpindahan pada penghujung jendela perpindahan. Baiklah, itu dia info sukan di Kedengar FM. Baru saja saya kongsikan sebentar tadi kepada anda. Baik, tepat pukul 8 pagi nanti kita akan bersama dalam segmen Berita Sabah FM. Seperti biasa untuk anda mengikuti perkembangan dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu lagu daripada Lucas Victor, Kimo Kimi dan juga Salam Music. Kemana kita? Kemana ni? Di Kedengar FM, hebat syoknya.